0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Kamu masih bersama Pro 2 teman.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

95,2 FM Meli Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman peluas. Selamat hari Jumat ya. Dan ini udah di tanggal 26 Juni 2026. Setiap harinya, setiap tanggal dalam kalender itu memiliki momen dan peringatan yang diperingati ya, sebagai sesuatu yang biasanya bukan hanya peringatan ya, teman peluas, tapi ada makna mendalam dari sebuah peringatan di setiap tanggal ya, teman peluas. Salah satunya tanggal 26 Juni 2026 yang ternyata juga sebagai Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Narkoba Ilegal, Hari Kemerdekaan Somalia, dan juga Hari Kemerdekaan Madagaskar ya, teman peluas. Masing-masing peringatan ini juga memiliki latar belakang sejarah dan makna yang berbeda nih, mulai dari mengenang perjuangan sebuah bangsa hingga meningkatkan kesadaran dunia juga terhadap isu penyalahgunaan narkoba. Dan nanti bakalan kita bahas lebih mendalam lagi ya, teman peluas, terkhususnya juga tentang penyalahgunaan narkoba yang mana sekarang ini juga banyak banget ya dipakai oleh generasi-generasi muda, yang mana kita tuh pengennya generasi muda menjadi generasi yang bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa kita sendiri ya, teman peluas. Kalau misalnya penyalahgunaan narkoba salah satunya ya, teman peluas, itu bisa membuat kacau. Jadi jangan sampai deh ya, teman peluas. Dan tentunya dengan peringatan tanggal 26 Juni 2026 ini sebagai penyalahgunaan narkoba ya, melawan penyalahgunaan narkoba, biar kita tuh lebih memahami lagi betapa dampak buruknya gitu ya narkoba itu untuk bisa diperangi bersama-sama.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Intermezzo.
1: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo. Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

95,2 FM, Mary Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hari Anti Narkoba Internasional diperingati 26 Juni dan ini menjadi momentum penting ya untuk membangun kesadaran bersama tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Peringatan ini juga nggak harus selalu dilakukan dengan cara besar, sekolah, kampus, komunitas, karang teruna misalnya yang terlalu luas, hingga organisasi kepemudaan dapat juga mengisinya dengan kegiatan sederhana, kreatif dan berdampak langsung bagi lingkungan sekitar. Dan tujuan utama kegiatan anti narkoba ini mengajak masyarakat memahami risiko penyalahgunaan zat, memperkuat daya tolak generasi muda, serta juga membuka ruang dukungan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, agar pesannya gak hanya berhenti sebagai slogan aja ya teman perlu, tapi kegiatan perlu dirancang interaktif, relevan dengan usia peserta dan tidak bersifat menghakimi.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

95,2 FM menerima langsung teman terbaik kamu. Kegiatan kreatif ini bisa membantu siswa menyampaikan pesan pencegahan dengan bahasa mereka sendiri ya. Tema perlu tema yang bisa dipilih kalau dengan memperingati Hari Anti Narkoba nih ya. Tema perlu bisa berani hidup sehat, teman baik tidak menjerumuskan atau masa depanku tanpa narkoba. Hasil karya ini dapat dipajang di majalah dinding atau media sosial sekolah ya, tema perlua. Tapi ini lagi libur ya. Tapi gak apa-apa, tema perlua kamu juga bisa mengikutinya mungkin secara online atau sebagai salah satu karya seni sendiri ya, tema perlua, dan membangkitkan diri kamu untuk lebih aware gitu ya, tema perlua, tentang narkoba, biar jangan sampai terjerumus diri kamu sendiri atau orang-orang sekitar kamu. Dan lomba poster komik atau video pendek bisa jadi alternatif juga. Kegiatan kreatif ini membantu juga ya teman perlu untuk menyampaikan pesan pencegahan dengan bahasa mereka sendiri. Udah aku sampaikan juga ya teman perlu. Dan ada pojok konseling atau kotak curhat. Nah, ini peringatan 26 Juni dapat dimanfaatkan juga ya untuk mengenal layanan konseling sekolah. Sediakan juga kotak curhat anonim atau jadwal konsultasi bersama guru BK. Pesannya bisa siswa yang sedang tertekan, cemas atau menghadapi masalah pergaulan, tidak perlu memendam semuanya sendiri ya teman perlu. Tapi karena ini lagi liburan sekolah ya, bisa aja juga misalnya di tempat umum kamu memberikan suatu konten edukasi ya teman perlu, atau juga di media sosial mengajak orang-orang terkhususnya anak muda juga lebih paham ya teman perlu tentang anti narkoba. Bukan hanya sekedar peringatan saja setiap tanggal 26 Juni.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

95.2 FM dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Untuk memperingati hari anti narkoba internasional ini atau mau perlu, kita juga menanamkannya mulai dari anak-anak kecil bisa memahami betapa berbahayanya dampak dari narkoba ini yang tema perluan. Dan kegiatan hari anti narkoba internasional ini juga bisa dilakukan komunitas atau orang dewasa juga, para remaja ya tema perluan. Bisa diskusi warga dan keluarga di RT, RW, Karang Taruna, majelis atau organisasi lokal. Ini dapat mengadakan obrolan santai ya tentang pencegahan narkoba di lingkungan keluarga. Terus juga mengadakan jalan sehat atau olahraga bersama, malam kreativitas muda. Nah, ini biasanya tuh ada menggelar panggung musisi ya, puisi, teater pendek, dan stand up komedi edukatif yang bertemakan tentang hidup sehat tanpa narkoba. Bahkan juga bisa melakukan gerakan lingkungan positif. Jadi banyak banget ya teman-teman perlu beberapa kegiatan yang bisa kamu lakukan, bukan hanya sekedar kita tahu bahwa oh tanggal 26 Juni diperingati sebagai Hari Anti Narkoba Internasional, tapi jauh dari itu semua maknanya lebih mendalam lagi ya. Dan agar kegiatan ini juga tidak berhenti sebagai seremoni aja, tapi juga menetapkannya sasaran yang jelas ya tema perluah, dengan tujuan-tujuan yang jelas juga, tujuan yang positif, gunakan pesan yang positif dan mudah diingat juga yang tema perluah. Dan tentunya setelah acara selesai bisa lanjutkan dengan program kecil yang berkelanjutan, contohnya sesi konseling bulanan, kelas literasi kesehatan, atau juga punya grup relawan sebaya ya, menambah relasi, atau kampanye digital berkala ya teman perlua. Dan penjagaan narkoba akan lebih kuat juga nih kalau misalnya dilakukan terus menerus, bukan hanya pada tanggal 26 Juni.

0: selamat pagi teman Pro 2.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.

0: kenapa mau buang sampah ke banyu?
1: Kenapa Pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih, jualah. Mbah Pang, kuambil kah nih?
0: Eh.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 FM, Ere Banjir Masin, teman terbaik kamu. Hai teman perdua, bilang aku Selina. Dan seperti biasa ya, di Jumat pagi, program lingkungan hidup teman perdua. Kalau membicarakan tentang kota Banjarmasin, seperti yang kita ketahui sendiri, kota Banjarmasin adalah kota seribu sungai ya. Tapi sangat disayangkan kalau sungai-sungai kita yang biasanya menjadi tempat wisata ternyata masih banyak sampah-sampah. Nah ini juga yang menariknya, banyak pemuda-pemuda yang semakin lebih lebih turun langsung gitu untuk melakukan aksi nyatanya, melakukan kegiatan. Salah satunya adalah sapu sungai yang diadakan oleh tim Peplengasi dan juga bekerja sama dengan yang lain-lainnya. Ya udah langsung aja kita kenalan terlebih dahulu nih ya teman berdua oleh narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Halo, selamat pagi semuanya.
2: Halo, selamat pagi semuanya.
3: Selamat pagi.
1: Oke, biasanya dengan teman-teman Peplengasi, tapi hari ini ada dua orang bukan dari Peplengasi ya, tapi bekerja sama untuk kegiatan pembersihan juga. Oke, bisa terlebih dahulu memperkenalkan satu persatu.
4: Mungkin perkenalkan, saya Muhammad Rianda dari KNPI Kota Banjarmasin, khusus DPK KNPI Banjarmasin Barat gitu. Bisa dipanggil Yanda,
1: enaknya. Yanda. Oke, okay. Yanda ya.
2: Yanda.
1: Yeah. Yanda.
2: Oke. Okay. Kayaknya kita sudah sering jumpa juga ya sama kawan-kawan ya. Nama Ulun Muhammad Amin Nasani. Kawan-kawan bisa panggil Amin. Ulun dapat amanah sebagai Ketua Peplengasi Kota Banjarmasin dan juga di KNPI Ulun sebagai Wakil Ketua 7 Bidang Lingkungan Hidup.
1: Oke, selanjutnya.
5: Baik, perkenalkan nama saya Satrimi Magata dari BMULM dan sekarang diamanahi menjadi penanggung jawab sementara Ketua BMULM tahun 2026.
1: Oke, ini adalah tim-timnya ya. Masih banyak lagi kolaborasinya?
2: Masih banyak lagi ya.
1: Ada Yanda, Amin, dan juga Satria. Dan sebelum kita membahas lebih jauh lagi nih mengenai solusi kolaborasi tentang programnya ya, pastinya pengen tahu dulu sapu sungai itu apa dan melatar belakangi lahirnya gerakan sapu sungai itu apa.
2: Oke, saya cerita sedikit dulu kak ya. Sapu sungai ini adalah program yang sebenarnya diinisiasi oleh kawan-kawan BEM ULM yang masuk di program kerja mereka. Dan BMULM mengajak komunitas-komunitas, organisasi-organisasi yang memang peduli terhadap kebersihan lingkungan dan kelestarian lingkungan. Nah jadi secara garis besar ini program BMULM yang dikolaborasikan dengan kami-kami. Nah mungkin nanti lebih jelasnya bisa dijelaskan sama ketua BMULM-nya langsung, sapu sungai ini apa dan programnya arahnya kemana.
1: Betul.
2: Seperti itu kak.
1: Bisa dilanjutkan ya langsung aja.
5: Oke, baik. Program Sapu Sungai ini adalah program untuk bagaimana kita melakukan aksi nyata. Bagaimana kita tinggal di Kota Banjarmasin, kota yang dijuluki oleh seribu sungai. Dan bagaimana kita lihat bahwasanya ada sampah-sampah yang di sungai. Maka dari itu kita melakukan aksi nyata dengan melakukan pembersihan sungai. Namun tidak hanya itu, kita juga akan melakukan pembuatan ekoenzim maupun pelatihan ekoenzim gitu. Yang kiranya dari ekoenzim tersebut dapat membantu dalam restorasi sungai gitu, dalam pembersihan sungai. Dan dalam aksi nyata ini itu berkolaborasi dengan organisasi-organisasi maupun warga sekitar maupun banyak lembaga lainnya gitu. Yang harapannya bagaimana gerakan ini untuk melakukan mengetuk dari kesadaran masyarakat agar kiranya masyarakat lebih peduli dan tidak menganggap sungai sebagai bak sampah raksasa gitu.
2: Bak sampah raksasa ya.
5: Karena sampah salah satu hal yang penting gitu. Bagaimana akhirnya dari kota kita untuk meminimalisir adanya banjir gitu ya. Mungkin itu gambarannya.
1: Apalagi ya, Kota Banjarmasin sendiri sebagai kota yang dijuluki seribu sungai,
2: sungai ya.
5: Betul.
1: Kita menyapu sungai bukan sapu sungai yang disapu tapi menyapu-nyapu sampah-sampah gitu ya.
2: Kalau disapu gak selesai-selesai nah.
1: Sampah aja kalau misalnya udah kita bersihkan kadang tuh masih banyak lagi ya yang buang sampah sembarangan. Alhasil
2: betul,
1: ada yang bersihkan, ada juga yang membuang. Jadi terus menerus ada lagi dan salah satu upaya ini adalah salah satunya dari kesadaran juga ya masyarakat.
2: Kesadaran masyarakat.
1: Oke. Kalau dari Yanda sendiri sebagai ketua DPK KNPI Banjarmasin memandang program ini seperti apa?
4: Mungkin suatu bentuk aksi nyata kan, tapi kita harus ke belakang lagi. Kan Banjarmasin ini dikenal dengan 1000 sungai.
1: Betul.
4: Ini bukan slogan kita, tapi sebagai identitas budaya, kehidupan bermasyarakat. Bahkan mungkin sebelum adanya jalan raya, mungkin tahun 1800-an ya, atau 1600-an, 700-an kan, sungai ini merupakan salah satu transportasi utama.
2: Jalan utama.
4: Jalan utama.
1: Jalan utama. Utama.
4: Seperti perdagangan, mungkin mungkin antar, mungkin kita mau ke tetangga kan tinggal jalan. Muka-muka ini kan lewati sungai, sungai dulu kemarin.
2: Pakai kelotok.
4: Jadi kan kapal. Kita lihat tuh sebagai bentuk suatu kehidupan bermasyarakat, sungai ini identitasnya mungkin bisa kita lihat gitu. Nah makanya kan hari ini kawan-kawan dari BEM, Pelengasi dan kawan-kawan komunitas lainnya ingin menjaga kelestarian sungai kita. Kita lihat mungkin sungai kita beberapa mungkin ada yang bersih, ada yang kotor. Nah mungkin dari kita sebagai pemuda mahasiswa ya harus melihat situasi yang mana mungkin yang kita lihat mahasiswa. Pastinya mungkin kakak-kakak kan lihat demon berdemo kan, tapi kan di sini kita aksi nyata langsung terjun ke lapangan untuk bantu daripada pemerintah dan masyarakat itu, mungkin itu kak.
1: Oke, bukan hanya sekedar kata-kata tapi langsung
2: aksi nyata ya.
1: Dan tentunya sungai-sungai di kota Banjarmasin ini kan banyak banget
2: banyak.
1: Titik-titiknya. Apakah semua itu akan ada gerakannya atau satu persatu dulu? Kayaknya satu persatu ya.
2: Satu persatu,
1: nah,
2: Pak.
1: Ini untuk lokasinya sendiri tuh di mana saja dan biasanya yang dipilih berdasarkan apa?
2: Untuk lokasi kita kemarin ada beberapa opsi kayak ada yang di Banjarmasin Utara, ada yang di Banjarmasin Barat sama Timur kemarin. Nah tapi kalau kita lihat kondisi, apakah memungkinkan kalau kita mencari lokasi yang memang sampahnya itu sudah terlalu banyak? Itu pertama, kita kan mempertimbangkan pertama SDM kita, sumber daya manusia kita, apakah memadai untuk membersihkan itu. Yang kedua, apakah sanggup? Nah jadi melalui pertimbangan-pertimbangan ini kami memilih di Kelurahan Queen Selatan, kalau nggak salah, Queen Selatan, Banjarmasin Barat. Nah nanti bisa ulun share ke Pian nanti foto-fotonya. Siapa tahu teman-teman RRI nanti mau meliput kan?
1: Boleh, bisa. Boleh banget.
2: Jadi di Banjarmasin Barat ini lumayan parah kak. Nah, lumayan parah. Di sungainya, di samping-samping rumah warga itu sampahnya berserakan luar biasa. Dan alhamdulillah kemarin waktu tim kami, tim dari BMULM, tim dari PP Lengasi survei ke lokasi, itu disambut baik sama warga. Dan warga pun antusias kak. Alhamdulillahnya nanti insya Allah kata Pak RT di sana mengajak RT-RT yang lain, ada sekitar 5 RT yang bakal turun, turun langsung membersamai.
1: Oke.
2: Jadi di Banjarmasin Barat itu pak.
1: Ya, di Banjarmasin Barat. Terkhusus untuk utama ini di Banjarmasin Barat dulu ya.
2: Banjarmasin Barat dulu.
1: Banjarmasin itu tanggal berapa itu?
2: Besok.
1: Besok ya,
2: besok
1: banget nih. Buat nomor 2 yang mendengarkan juga bisa langsung ikut juga nih aksi
2: boleh.
1: Siapapun itu ya,
2: kita terima
1: semuanya. Oke. Untuk saat ini bekerja sama dari pihak mana aja?
2: Kalau saat ini pertama inisiasi dari BMULM, terus PP Lengasi Kota Banjarmasin sama KNPI Kota Banjarmasin, dan ada beberapa organisasi kolaborator lainnya, Barisan Anak Muda Kota Banjarmasin, which is ini tim pemenangan anak mudanya Pak Wali, Wali Kota Yamin Ananda. Yang kedua ada Pemuda 1000 Sungai, dan yang ketiga ada Ikatan Mahasiswa Banjarmasin. Nah jadi kan ada BEM, ada mahasiswanya Ikatan Mahasiswa Banjarmasin langsung ikut turun. Untuk sementara itu kak, tapi kita open juga bagi kawan-kawan yang mau join, silahkan. Kami akan sambut dengan baik dan kami menghargailah usaha-usaha kalian untuk menjaga kelestarian lingkungan di Kota Banjarmasin.
1: Oke, nah tuh teman berdua yang pengen gabung langsung aja ya. Besok banget nih.
2: Besok.
1: Jam berapa?
2: Jam 8 sampai dengan selesai.
1: Jam 8 sampai selesai ya. Teman berdua bisa nih untuk bisa gerakan olahraga juga ya. Kreatif-kreatif itu bisa olahraga juga teman berdua.
2: Betul.
1: Ini menarik banget, masih awalan teman pembahasan kita dan tentunya masih pengen tahu juga tentang program Sapu Sungai ini seperti apa aja, terus tantangannya juga ya teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, buat kamu yang pengen bertanya bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 08111511420. So keep stay aja, Simbol 5.2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: 95,2 FM, Mele Bani Langsing, teman terbaik kamu. Masih program yang sama, lingkungan hidup bersama dengan teman-teman sapu sungai ya. Teman-teman program sapu sungai. Atau apa nih aku nyebutnya?
1: Tim sapu sungai bisa.
0: Tim
1: juga
0: sapu
1: kan
0: sungai, ya. Pokoknya udah berhadir nih ya, Yanda, terus Amin dan juga Satria. Tadi udah kita bahas juga tentang programnya. Dan tentunya untuk menjaga sungai ini bukan hanya satu atau dua atau tiga orang aja.
1: Betul,
0: ya teman-teman. Pasti banyak pasukan-pasukannya dan juga butuh kerjasama mulai dari antara pemerintah, komunitas, mahasiswa hingga juga masyarakat. Nah, untuk dari jumlah SDM-nya sendiri tuh perkiraannya ada berapa tuh besok nanti bakalan dikerahkan? Mencapai gak sih ratusan?
1: Insya Allah sampai.
0: Insya Allah ya, insya Allah.
1: Karena kalau dari kami-kami ini minimal ya sekitar 20 orang per organisasi atau komunitas di tiga ini. Karena ada tiga komunitas tambahan lainnya yang jadi kolaborator. Ya itu paling anggap 10 sekitar 90-an ya sudah ya. 90-an ditambah nanti RT-RT, warga. Terus
0: juga,
1: ini kita juga mau ini Kak, suwon ke Polresta sama ini Seberang dan Lanal. Mau ngantar surat undangan karena beberapa waktu yang lalu KNPI Kota Banjarmasin pernah silaturahmi ke Dan Lanal TNI AL. Jadi kata mereka, kapan nih ada pemuda gerakan pembersihan terutama di sungai. Nah, ini kita adakan pembersihan sungai. Nah, mudah-mudahan mereka turun juga. Nah, jadi seperti
0: apalagi
1: itu.
0: Apalagi sudah ada omongan terlebih dahulu.
1: Apalagi sudah ada omongan terlebih dahulu.
0: Harusnya excited ya.
1: Harusnya excited sih, Kak.
0: Iya. Dan kalau dari tantangannya sendiri nih untuk bisa mengajak pemuda-pemuda bisa ikut aksi lingkungan apa aja? Mungkin dari Satria ya sebagai ketua BEM ULM juga yang di sekitarnya mahasiswa-mahasiswa. Nah, gimana tuh mengajaknya tuh?
2: Untuk tantangan tersendiri ya. Tantangannya biasa adalah

0: oh bukan di sekitaran tempat tinggal aku juga nih, kayak gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Kadang
0: makanya perlu ada kesadaran-kesadaran itu. Padahal kalau misalnya dari satu daerah aja ada kotor, itu nantinya bakal berdampak di lain-lain juga.
1: Betul.
0: Nah tadi sudah ada omongan juga ya, kalau nanti difokuskan terlebih dahulu, karena ini gerakan pertama dari program Sapu Sungai, walaupun di tahun-tahun sebelumnya juga ada aksi yang sama dengan nama yang berbeda, yaitu di Queen Selatan, Banjarmasin Barat, ya. Banjarmasin Barat. Nah di sana sendiri itu ya, nantinya apa aja yang menjadi faktor pendukung kalian juga melakukan aksi gerakan?
2: Oke. Nanti di sana kak, kita nggak cuman membersihkan sungai, kita juga ada yang namanya program edukasi di sana. Jadi di waktu yang sama ada edukasinya, ada actionnya. Edukasinya berupa apa? Edukasinya ini adalah workshop pelatihan pembuatan ekoenzim. Nah nanti kawan-kawan Pro2 kalau yang nonton mau tahu apa itu ekoenzim, bisa datang, bisa searching. Nah ini apa ya, limbah organik yang diolah dan menghasilkan kayak senyawa atau mikroba yang baik lah untuk kelestarian sungai. Dan juga bukan sungai tok, banyak kegunaan-kegunaan ekoenzim lainnya. Nanti itu akan diajarkan. Setelah itu bukan hasil sih, karena ekoenzim yang akan kita tuangkan ke sungai itu udah ekoenzim yang dibuat beberapa bulan ke belakang. Nanti setelah workshop bersih-bersih, terus ekoenzimnya itu kita tuangkan ke sungai, sungai yang sudah bersih. Nah mudah-mudahan itu berdampak baik ya buat kebersihan dan kelangsungan sungai di situ.
0: Berarti bukan hanya sekedar program bersih-bersih sungai aja. Betul. Tapi juga ada edukasinya, satunya cara membuat ekoenzim tadi ya. Oke, itu mau perlu. Berarti itu ada pembagian timnya ya, satu ada. Sama lain itu bagaimana tuh timnya?
2: Timnya memang sudah dibagi dari kawan-kawan BEM ULM kak. Kawan-kawan BEM kan ada yang memang fokusnya menjadi PIC di edukasi, dan ada yang menjadi PIC di action pembersihan sungainya. Nah itu sudah ada tim-timnya kak.
0: Sudah dibagi jauh-jauh hari ya.
2: Jauh-jauh.
0: Untuk mempersiapkan sampai ada program ini sendiri nih. Mulai betul. Kapan? Mulai kapan?
3: Dua bulan lalu
0: kira-kira. Dua bulan.
2: Dua bulan ya.
0: Termasuk gerak cepat juga sih sebenarnya ya.
2: Sebenarnya omongannya itu cuman omongan meja kopi kak sebelumnya sama ketua BEM ULM kan. Kita ngomong-ngomong, dan memang ada program yang bisa dikolaborasikan, diselaraskan sama kami pertama kan PPLingasi, dan kebetulan Lun juga wakil ketua kan di KNPI. Nah kenapa nggak kita coba kolaborasikan supaya SDM yang sulit dicari ini untuk kepedulian terhadap lingkungan. Kan kita jujur ya, kita buka-bukaan kalau untuk masalah lingkungan ini kita rasa banyak yang berani bersuara, banyak yang berani kritik, tapi sedikit yang berani pegang sampah.
0: Betul.
2: Nah,
0: hanya bisa beli kata-kata ya.
2: Iya, betul. Nah, oleh karena itu, kenapa enggak kita coba kolaborasikan antara mahasiswa dan juga pemuda Kota Banjarmasin. Nah, mudah-mudahan SDM yang sulit dicari ini bisa terpenuhi.
0: Oke, melihat dampak positifnya yang begitu banyak dari program ini, apakah nanti akan ada program berkelanjutan atau gimana nih?
2: Insya Allah bakal ada ya.
0: Insya Allah bakalan ada ya, diusahakan ya.
2: Diusahakan.
0: Walaupun belum tahu nih kapannya.
2: Betul.
0: Tapi semoga saja, dan nanti bakalan kita bahas lagi di program lingkungan hidup nomor 2. Kalau di targetnya sendiri dan harapan nih bagaimana? Dari KNPI, dari pandangan Ketua DPK KNPI Banjarmasin gimana nih?
4: Mungkin pandangan untuk daripada aksi ini kan pasti suatu hal, mungkin karena kawan-kawan sudah menyampaikan tantangan untuk SDM, mungkin lu menyampaikan tantangan di lapangan, mungkin lu pernah juga kan melaksanakan program aksi yang sama.
0: Iya. Yeah.
4: Mungkin mungkin sedikit menyampaikan nanti ketika sudah di lapangan, mungkin yang mungkin kawan-kawan lihat kan kita nih turun aksi mungkin tidak ada modal kan gitu kan.
2: Betul.
4: Kita turun tanpa ada apa sih, badan apa sih,
2: sponsor ya,
4: bukan sponsor tapi pelindungan,
2: pelindung
4: kita,
2: badan
4: kan kita sebenarnya kan kita nggak tahu kan di bawah itu ada apa. Nggak ada buaya kan,
0: kita nggak tahu kan. buaya kuning.
2: Buaya kuning.
4: Nah biasanya kawan-kawan ketika melakukan aksi nih, mereka tanpa pelindungan badan, ketika selesai itu mereka tuh ya pasti entah batisnya, kakinya keinjak pepaci mungkin, entah mungkin ada tunggul mungkin. Kita kan tahu kan di sungai kita ini kan dulunya tuh kan perumahan kan, apa sih? Perumahan kita tuh kan di bawahnya sungai. Itu bekas tunggul-tunggul perumahan.

0: hari itu
1: paku ya.
0: Paku itu lumayan banyak kan, seperti yang Deddy disampaikan. Nah makanya kan harapannya ketika kawan-kawan nanti turun di lapangan itu ya sebisa mungkin jaga diri sendiri lah gitu. Jangan sampai mungkin hal yang mungkin kita tidak diinginkan malah terjadi gitu. Kita membantu untuk masyarakat, kita yang malah tersakiti gitu. Biasa gitu kan.
2: Seharusnya diri kita sendiri juga perlu aman ya, ya. Karena kalau misalnya diri kita bisa aman, nyaman, kitanya juga bisa lebih maksimal juga membantu-bantu yang di sekitarnya. Biar lebih safety. Berarti ini menjadi salah satu hal yang PR juga ya, ya tentang alat-alatnya.
1: Alat-alatnya. Oh iya kak, ini kemarin kan kita di minggu kemarin itu ada aksi pembersihan TPS liar. Di kelurahan apa kemarin? Basiri. Di TPS liar itu, yang ada di pinggir sungai. Nah kebetulan lu kena penyakit kulit ini. Nah ya kemarin pakai baju lengan pendek
2: jadi
1: kena. Nah untuk sapu sungai ini kita pakai ini ya, cuman sarung tangan ya. Sarung tangan.
2: Ini mungkin menjadi salah satu langkah pemerintah juga ya untuk bisa lebih peduli lah ya. Karena pemuda-pemudanya udah semangat peduli nih. Jadi perlunya untuk dibekali juga yang mana yang lebih safety, biar lebih semangat dan jangan sampai nanti karena ada dampak negatif di dirinya enggak jadi lagi deh gitu.
0: Sudah sakit tangan.
1: Sudah
2: tapi udah aman tuh.
1: Masih
2: ya, tapi udah diobati ya. Harus secepatnya diobati, nanti enggak bisa bersih-bersih lagi. Karena orang-orang yang seperti ini harus dilestarikan dan langka untuk di zaman sekarang. Nah, ayo kita berluas, semakin menarik aja pembahasan kita pada hari ini. Dan tentunya buat kamu yang ingin bertanya juga ya, atau pengen bergabung, bisa langsung aja kepoin Instagramnya kemana?
1: Di BEM ULM, di KNPI, sama di Pepe Lengasih bisa.
2: Oke, bisa langsung aja dari antara bertiga itu ya, sama berdua. Instagramnya bisa disebutkan juga?
3: Instagram
1: BEM ULM.
3: BEM ULM, BEM ULM official. Malam official.
2: Oke, kalau di
1: Pepelengasi _ Banjarmasin.
2: Oke.
0: Kalau KNPI DPK, KNPI BJM Barat.
2: Oke.
1: Sama KNPI Banjarmasin. .id.
2: Jadi buat tamu berdua yang mungkin nanti pengen berkolaborasi, ikut serta gerakan ya, bisa langsung aja hubungi adminnya ya.
1: Betul.
2: Atau pengen bertanya juga nih, bisa langsung aja langsung di siaran kita pada hari ini ya, melalui WhatsApp kita di 0811-511-420. Kita break dulu ya.
4: And now your host for this evening, Mon Bloomer and the Roots.

0: jangan buang sampah sembarangan.
1: Loh kenapa sih? Itu kan sampah.
0: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi. Mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
1: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
0: Nah itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
1: Jangan dibuang sembarangan.
0: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.
3: 95,2 FM, Mirai Banjarmasin, teman terbaik kamu. Udah gak kerasa hampir di penghujung segmen program lingkungan ya, teman terbaik, dengan tim sapu sungai. Bukan sapu angin ya. Sapu angin tuh mendaki nanti.
4: Iya, bukit-bukit.
3: Bukit-bukit. Malah jadi pengen healing nanti ya, teman terbaik. Tapi di sapu angin juga banyak beberapa sampah juga.
4: Iya,
3: ya.
4: Iya, sampah organik banyak.
3: Oke,
4: ya.
3: Oke, tapi kita ranjau
4: darat.
3: Gak usah ngomongin itu dulu ya. Kita fokusnya ke sapu sungai dulu nih ya, teman terbaik. Tadi ada beberapa juga keluhan yang ternyata juga alat-alatnya kurang mumpuni masih ya,
4: iya,
3: untuk
4: iya.
3: Safety kalian yang mana sebenarnya tuh perlu dilindungi juga.
4: Betul.
3: Dan semoga dengan siaran ini juga bisa berkolaborasi nih dengan tim-tim kesehatan.
4: Betul.
3: Karena banyak hal-hal yang tidak terduga seperti tadi udah disampaikan, ke sungai-sungai apalagi ya, yang mana kita nggak tahu tuh di dalamnya ada apa aja.
4: Betul.
3: Ada hewan-hewan yang berbahaya, ada paku, ada kalau kata orang Banjar tuh papaci. Jadi bisa membahayakan tim-tim yang sudah semangat untuk membersihkan ya, atau mau perlu aja perlunya untuk waspada, jaga kesehatan tetap pada diri kita sendiri juga ya, tetap aman, nyaman, dan juga nyaman lingkungannya. Dan semoga saja sekali lagi tim-tim kesehatan bisa ikut bekerja sama lah. Jadi ini adalah salah satu keinginan juga ya untuk dari tim sapu angin.
4: Sapu sungai gak?
3: Sapu angin. Sorry tiba-tiba
5: kayak pengen
3: angin.
5: Healing deh.
4: Kayak kita pengen healing.
3: Gara-gara awal-awal tadi kita membicarakan tentang sapu angin, tiba-tiba aja ke sapu angin sama berdua. Nah tim-tim sapu sungai ini keinginannya untuk pemerintah salah satunya adalah adanya penggunaan safety. Selain itu apalagi bisa disampaikan juga ya?
4: Kalau keinginannya, terutama terkhusus untuk pemerintah ya, jelas pertama tadi safety, yang kedua turun langsung juga bersama kami biar bisa lihat langsung keadaan di lapangan gimana.
3: Oke, jadi langsung bisa tahu lah survei apa aja yang diperlukan lagi ya. Itu aja ya. Singkat tapi langsung nih
4: survei. Ya, kalau kita datang semisal kita perlu ini. Siapa tahu kan orang enggak percaya.
3: Betul.
4: Lebih
3: betul,
4: baik langsung datang ikut lihat apa yang diperlukan.
3: Iya, oke. Okay. Dan untuk sejauh ini sendiri targetnya gimana nih? Nanti yang akan datang ya, kan besok banget nih. Targetnya bisa membersihkan sampai sebagaimana nih?
5: Kayaknya BEM deh.
4: Iya.
5: Yang
4: dari BEM ya.
5: Sampai menjadi jernih gitu.
3: Sampai yang tadinya tighty tiba-tiba aja gitu.
5: Untuk targetnya bagaimana nanti kita ya lihat SDM lagi di lapangan dan bagaimana kita lihat sebisa mungkin untuk ya kita memungut sampah sebersih-bersihnya kita. Walaupun ya mungkin gak sampai yang sebersih itu, namun kita usahakan untuk ya bersih.
3: Tidak bisa dipastikan seberapa persennya ya, tapi mencoba untuk memaksimalkan
4: tapi, SDM yang ada.
6: Kapan ulun sungai kita itu jernih seperti kayak di Jepang kan.
3: Amin, enggak apa-apa.
4: Sulit.
3: Walaupun sulit tapi enggak apa-apa sebagai ya afirmasi positif lah.
4: Sulit. Yang kita ingin seperti itu. Kita ingin, tapi selama di hulu masih banyak penebangan, masih banyak tambang-tambang ilegal, enggak bakal jernih.
3: Iya. Kalau bisa dari pikiran logikanya juga ya.
4: Ya,
3: yang pasti-pasti aja. Yang penting adalah sampahnya udah berkurang. Gitu ya. Gak membuat kita sedikit-sedikit banjir gitu.
4: Iya, karena kan gak dampak besar itu lahir dari action-action kecil yang kita lakukan secara konsisten.
3: Ya, betul.
4: Nah, betul. Jadi sekecil apapun action yang kami lakukan, insya Allah bakal konsisten dan mudah-mudahan kedepannya ini akan menjadi dampaknya lebih besar untuk Kota Banjarmasin.
3: Oke, terakhir harapannya dari Yanda, Amin dan juga Seria ya, mewakili dari tim Sapu Sungai untuk tema perdua semuanya, menjaga lingkungan terkhususnya sungai yang mana sebagai ikon juga ya di Kota Banjarmasin, secara singkat saja.
6: Mungkin sedikit aja. Kita kan membuktikan bahwa mahasiswa dan pemuda bukan sekedar hanya pengamat yang mungkin kita lihat sebagai turun tangan ketika ada suatu kebijakan yang lahir, kita turun tangan biasa kan demonstrasi. Nah, tapi kan sini kita buktikan untuk kawan-kawan mahasiswa atau pemuda ketika ada suatu permasalahan itu kita langsung turun aksi nyata gitu. Nah, makanya kan harapannya ketika mungkin selesai dari RRI, kawan-kawan mungkin yang mendengarkan juga tersentuh hatinya untuk peduli terhadap lingkungan khusus di sungai, ya kita besok kita sama-sama turun ke lapangan untuk membersihkan sungai-sungai kita yang di Kota Banjarmasin. Kan harapannya 2045 sebagai bonus demokrasi, sungai kita pun bisa menjadi jernih gitu, yang kita ulun harapkan jernih seperti Jepang gitu.
3: Nah, amin, mungkin itu. Semoga saja ya.
6: Ya, bukan pemuda aja mendapatkan bonus demokrasi, tapi sungai kita harus dapatkan juga gitu.
3: Oke, selanjutnya.
4: Oke, jadi kak mungkin bukan ini ya, kita cerita sedikit ke belakang. Di tahun 2022 ulun ini terjebak masuk PPL Ngasi. Jadi sebenarnya pemuda yang biasa toh ada kegiatan datang ke hotel cuman mau transportasi sama makannya. Nah, begitu. Jadi enggak merta-merta langsung mau turun tenaga, keluar uang untuk kegiatan-kegiatan lingkungan. Lu juga sama lah kayak kawan-kawan yang lain, cuman waktu itu cuman bisa bersuara, repost-repost di IG. Cuman seperti itu. Jadi 2022 ulun terjebak di kegiatan pemilihan duta PPL Ngasih tingkat provinsi. Ulun mewakili Banjarmasin yang mana waktu itu Banjarmasin tidak mengirimkan delegasi. Jadi ulun peserta penyusup saat itu. Setelah selesai, ulun dapat amanah coba hidupkan PPL Ngasih di Kota Banjarmasin. Dan itu enggak semulus sekarang. Itu mulai dari sulitnya enggak diperhatikan waktu kegiatan cuma 2 orang, 3 orang, sampai alhamdulillah sekarang dilirik sama kawan-kawan kayak BEM ULM, KNPI dan lain sebagainya untuk kolaborasi. Ah, terlepas dari itu, ini kan apa ya? Kalau kita terpaksa dengan sedikit sentuhan kecil di hati, apa kepedulian terhadap lingkungan itu pas lahir. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan semua yang menonton bisa jadi apa ya, cerita ulun, histori ulun ini bisa jadi contoh lah buat kawan-kawan.
3: Inspirasi ya.
4: Inspirasi ya. Orang yang terpaksa waktu itu untuk peduli terhadap lingkungan, sekarang berani keluar uang, keluar tenaga, pikiran. Untuk pikiran untuk kepedulian terhadap Kota Banjarmasin. Dan terakhir ulun mau pantun gak?
3: Oke, silakan.
4: Tadi pikiran, karena ulun lihat kalau banyak siaran itu tokoh-tokoh yang ulun idolakan itu berpantun. Nah,
6: ulun menjawab akan lah.
4: Ke Banjarmasin menukar nanas.
3: Bungas.
4: Memakannya sambil melihat kelayangan.
3: Bungas.
4: Amun handak kota kita berasi hewan bungas.
6: Apa jak?
4: Mari bersama kita jaga kebersihan lingkungan.
3: Widih.
4: Baru kepikiran.
3: Pantun-pantun ini nih ya, vibesnya penjabat ya.
4: Amin, amin, amin, amin, amin.
3: Dari pengalaman dan terus berproses. Dan terakhir di BEM.
5: Oke, baik. Dari harapannya sendiri adalah bagaimana ya dari program yang akan dijalankan Sapu Sungai ini akhirnya bisa mengetuk hati untuk bagaimana kita semua bisa sadar, dan dari ruang-ruang seperti ini yang harapannya akan berkembang lebih besar lagi, mungkin di setiap daerah ada program-program seperti ini gitu. Agar kiranya ya daerah kita, kota kita bisa bersih dan ya bebas sampah gitu.
3: Oke. Terima kasih Yanda, Amin, ya, Seria sama-sama. Ya, tim dari Sapu Sungai.
4: Coba Amin.
3: Jangan dipesetan lagi. Yang besok juga akan melakukan kegiatan mulai dari jam 8 ya. 8 pagi nih teman peluang pagi. Satu hari
4: full
3: kegiatan juga edukasi, bisa langsung aja nanti ke Queen Selatan Banjarmasin Barat ya. Semoga saja acaranya lancar. Acara.
4: Acara.
3: Program.
4: Acara biar enggak biar enggak banjir.
3: Benar. Ya semoga dilancarkan dan disehatkan.
4: Amin, amin, amin.
3: Dan tentunya untuk kota Banjarmasin kita yang berasih wan nyaman. Baik, kita nomor 2, sampai jumpa lagi di program Lingkungan Hidup di Jumat pagi nantinya ya. Nomor 2 dengan berbagai macam tips dan juga agar kita dari obrolan ini lebih peduli lagi tentang lingkungan. Sekali lagi terima kasih dan jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95.2 FM RW Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai Ki, terima kasih ya.
4: Oke.

0: Saatnya kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Banjarmasin. Fenomena rumah tinggal yang beralih fungsi menjadi kafe, kedai kopi hingga tempat usaha lain terus menjamur di kota Banjarmasin. Di balik pesatnya pertumbuhan bisnis tersebut, Pemko Banjarmasin semestinya menjadikan ini peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, bukan kebocoran. Perubahan fungsi bangunan dari hunian menjadi tempat usaha secara otomatis berdampak pada penyesuaian nilai pajak bumi dan bangunan atau PBB yang harus dibayarkan pemiliknya. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah atau BPKPAD Kota Banjarmasin mengklaim terus memantau kondisi ini dalam beberapa tahun terakhir. Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edi Wibowo mengklaim pihaknya secara rutin melakukan pendataan ulang terhadap rumah-rumah yang telah beralih fungsi menjadi tempat usaha. Selain itu, inventarisasi juga dilakukan terhadap bangunan yang mengalami perluasan maupun pembangunan rumah di atas lahan kosong.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Banjarmasin. Proyek peningkatan kapasitas Sungai Veteran yang masuk dalam program National Urban Flood Resilience Project atau NUFREP terus bergerak. Memasuki tahap kedua, pemerintah Kota Banjarmasin mengalokasikan anggaran sekitar 140 miliar rupiah untuk pembebasan lahan guna mendukung revitalisasi Sungai Veteran. Program yang mendapat dukungan pendanaan dari Bank Dunia ini menjadi salah satu proyek strategis yang ditargetkan mampu meningkatkan ketahanan kota Seribu Sungai terhadap ancaman banjir sekaligus memperbaiki sistem drainase perkotaan. Selain itu, sebagai sebagian lahan yang berada di jalur proyek juga direncanakan akan dihibahkan oleh Korem 101 Antasari guna mempercepat pelaksanaan pekerjaan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Banjarmasin. Kota Banjarmasin keluar sebagai juara umum pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ yang ke-37 tahun 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2026 yang digelar di Kabupaten Baritokwala. Kota Seribu Sungai sukses keluar sebagai juara umum setelah mengumpulkan 553 poin, mengungguli Kabupaten Banjar yang meraih 541 poin atau selisih 12 poin. Kemenangan Banjarmasin sekaligus mempertegas konsistensi daerah ini sebagai salah satu pusat pembinaan generasi Quran terbaik di Kalimantan Selatan. Tak hanya berjaya di kelasmen daerah, Banjarmasin juga mencatat prestasi individu yang membanggakan. Qori'ah Nida Khairiyah tampil sebagai juara perorangan dengan nilai tertinggi yakni 97,83, mengukuhkan kualitas kafilah Banjarmasin di tingkat provinsi. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan tersebut dan capaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen yang terlibat dalam pembinaan kafilah. Dan demikian Info Pro 2.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, selamat siang.
0: Selamat siang teman Pro 2.
1: Hari ini di Suara ya. Hari ini barengan sama Teh dan juga
0: Gaisa.
1: Betul, oh Gaisa ya. Aku pikir tadi mau manggil nama satunya ya. Hari ini panas ya teman Pro 2, panas banget. Terus seperti biasa sih sebenarnya.
0: Jalan pada padet ya kak.
1: Lumayan sih hari Jumat. Apa karena orang banyak WFA kali ya?
0: Bisa jadi.
1: WFA jadi gak terlalu banyak ke kantor gitu. Dan seperti biasa kalau di jam 10 ya, kita ada request time ya guys ya.
0: Betul.
1: Kita sekarang opennya lewat WhatsApp dulu teman Pro 2. Tadi tuh udah ada remuk ya dari Angie. Requestannya dari Zulia tadi ya di WhatsApp. Dan kalau kalian mau request juga nih teman Pro 2, bisa langsung ke WhatsApp kita di 0811-5111-420. Tapi itu ada requestan lagi ya Dinda ya?
0: Iya, ada requestan selanjutnya dari Haha, dari
1: Sabrina Leonor ya. Banyak nih yang request. Ada Galuh, Selin, ada siapa lagi nih namanya? Sruni Nurul, ada Savana juga. Dan tadi satunya requestannya apa?
0: Takkan terulang dari Maria.
1: Takkan terulang dari Maria ya yang request ya. Oke deh teman Pro 2, langsung aja kita puterin.

0: Akhirnya, puncak juga. Eh, lihat tuh, awannya deket banget, bro.
1: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga lah.
0: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
1: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.
2: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
3: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama nggak ketemu, gimana? Udah lulus?
2: Aku di DO, dok, soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
3: Ya, sayang banget, jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
4: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

0: Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita masih di request time ya guys ya.
1: Iya.
0: Ada requestan Pluto Projector, Rex Orange County, requestan dari Amira teman pro 2. Terus ada lagi requestan
1: ada
0: apa tuh?
1: Rollerblade,
0: udah siap belum? Kita bakal puterin ya teman pro 2 requestan dari Tiara. So buat kamu yang mau untuk request juga, bisa langsung ke WhatsApp kita di 0811 5111 1420.

0: lagu favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.

0: bro?
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Kita ke bazar yuk.
3: Emang lagi ada bazar apaan sih?
2: Itu, bazar produk lokal.
3: Hah, produk lokal?
2: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
3: Emang apa bedanya sama produk luar?
2: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
4: Kami bangga buatan Indonesia.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Yeay, kita masih di request time untuk Pro 2 tadi ada
0: lagu Gregetan.
1: Dari Shani, requestannya siapa tadi guys?
0: Asta.
1: Terus berikutnya nih teman Pro 2, kita mau puterin requestannya Lara Purnamasari dengan
0: Korban Muta tadi Aneta.
1: Wih, dia ini selalu jadi korban ya menurut aku, karena requestannya selalu ini. Jadi sepertinya dia masih menjadi korban ya. Belum menjadi pelaku gak apa-apa. Korban pasti dibela, pelaku gak boleh dibela.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ikan bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih jualah, bapak pang ku ambil kah nih?
1: Mumpung

0: lagi galau, lagi seneng, atau lagi gabut? Yuk, mending request lagu favorit kalian di Pro2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @RRIPro2Banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM Radio Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kita ini requestan terakhir bukan, Dinda? Bukan ya?
1: Bukan.
0: Bukan. Requestannya ada tadi. Tadi lagu siapa?
1: Coldplay.
0: Coldplay dengan
1: It's Not apa gitu, Kak?
0: Bentar. Ya Coldplay ya tadi ya. Terus ini dilanjutin teman Pro 2 sama requestannya So Easy to Fall in Love Olivia Dean, requestan dari Aulia ya.
1: Betul.
0: Nanti akan ada lagi requestan mungkin satu atau dua lagu ya kita puterin buat kamu teman Pro 2. So keep tuning.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Lagi galau? Lagi seneng? Atau lagi gabut? Yuk, mending request lagu favorit kalian di Pradua Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rriprodua_banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2, ini

0: Era di Prodo Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kita sekarang ada di jam 11 ya guys ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kita ada di TikTok sekarang di
1: @RRI Prodo Banjarmasin.
0: RRI underscore Prodo Banjarmasin. Oh, betul. Kita sekarang udah mau puterin request ini tadi sumpah mati ya. Requestan dari Noxe. Namanya tadi Noxe. Iya benar. Noxe underscore. Dan juga tadi dari Herman underscore Iman.
1: Ada dari Cinta Karena Cinta Judika.
0: Betul. Buat kamu yang mau untuk request, langsung bisa aja tonton Prodo ke TikTok kita di RRI underscore Prodo Banjarmasin.

0: sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: teman terbaik kamu.
1: Barengan sama Mutia dan Gaisa, teman Pro 2. Kita masih di request time ya.
0: Iya.
1: Tadi ada cinta karena cinta.
0: Request dari Bang Herman.
1: Bang Herman. Terus berikutnya
0: ada Chrisye dari Discordia, dari Tams.
1: Dari Tams. Terus ada di ujung minggu,
0: Mesa Hira dari The NG Support.
1: The NG Support. The NG Support tim tumben requestnya Mesa Hira ya. Enggak ini bukan Angie karena tadi udah ya. Angie tadi udah di jam 10 teman Pro 2. Dan buat kamu, ini masih banyak slotnya untuk gabung teman Pro 2. Oh, bukan. Dari B ini Mas Sahira di ujung minggu.
0: Oh iya.
1: Makanya tadi aku heran kok The Angie requestnya Mas Sahira. Biasanya mereka requestnya Angie juga. Oke deh teman Pro 2, kalian bisa langsung gabung aja ke TikTok kita ya di RRI_Pro2Banjarmasin.

0: Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada requestan lagi gak guys ini?
1: Ada requestan dari TikTok live kita nih. Ada dari Mai yang request, salah apa aku, dari Fajar Nur.
0: Terus ada
1: dari Sri selalu yang request lagu Edorama.
0: Ini lagi banyak request nih ya teman Prodo. By the way, kalian gak salah. Edorama adalah penyiar di sini ya yang baru bikin album juga teman Pro 2, Lab of Nostalgia. Kalian bisa request lagu dia juga kok di apa di request time kita ya. Langsung aja kita puterin dengan Salah Apa Aku dari Fajar Nur.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik
1: kamu. Gak ada yang request
0: gandeng.
1: Ini kita berikutnya ada requestan dari Laras, teman Pro 2.
0: Dengan judul Tutur Batin Yura Yunita.
1: Benar, Tutur Batin Yura Yunita. Dan juga dari kakak tadi ya, She Will Be Loved, She Will dari Love Maroon 5. Dan masih ada requestan yang bakal kita puterin juga ya guys ya. Jadi buat kamu stay tune aja terus di 95,2 FM.

0: Thanks. You guys have a good time.
1: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Kita masih ada beberapa lagu lagi ya guys saya, yang bakalan kita puterin ini. Requestannya Cegil, Nabila Takiyah.
2: Hip hip hooray.
1: Hip hip hooray gitu maksudnya. Kenapa sih nama TikTok orang tuh pada ini ya, pada unik-unik ya, lucu-lucu gitu. Kayak ada
2: Paman Sayur.
1: Paman Sayur, ada yang di sering join juga jarang mikir.
2: Jarang mikir.
1: Mungkin itu hidupnya mau lempeng aja, lempeng aja gitu. Jadi dia malas makanya jarang mikir. Terus ada juga The Perfect ya, Ciran tadi request siapa? Ozzy, benar, yang udah masuk ya requestannya.
2: Betul.
1: Nanti ada beberapa lagu lagi teman Pro 2 yang mau untuk request diputerin ya. Atau mau request bisa ke TikTok kita di RRI_Pro2Banjarmasin.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Kedua, request.

0: saran terbaik kamu.
1: Kita sekarang ada di requestan, tapi ini dua lagu terakhir aja ya, kamu pernah dua. Tadi ada Surga Cinta, ada band. Requestan siapa tadi?
0: Dari requestan siapa ya?
1: Paman Sayur.
0: Oh iya, Paman Sayur.
1: Betul. Nanti ditutup sama Viva La Vida Coldplay. Terima kasih banget ya, Tom Pradua sudah bergabung ya sama aku dan juga Gaisa di Request Time
0: kali ini.
1: Habis ini bakalan diputerin lagu-lagunya. Dan nanti di jam 12 kita ada segmen sambil menunggu untuk sholat Jumat ya hari ini. Laki-laki muslim jangan lupa sholat Jumat ya. Oke, okay, biar idaman. Enggak juga sih, yang sholat juga belum tentu idaman ya teman-teman juga. Oke deh, nanti kalian ikutin terus aja segmen kita, Catherine di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Halo, kali ini aku mau ngomongin novel terbaru dari Raditya Dika yang judulnya Timun Jelita. Buat kami yang udah lama ngikutin karya-karya Radit, ini bisa dibilang cukup berbeda ya. Dan jujur menurutku ini adalah langkah baru yang cukup segar dari Radit. Nah, ceritanya ini tentang Timun ya, seorang akuntan freelance berusia 40 tahun yang tiba-tiba tergerak untuk mengejar lagi mimpi lamanya di dunia musik. Tapi tentu saja gak gampang, apalagi di usia yang gak muda lagi. Nah, akhirnya dia ngajak sepupunya namanya Jelita, seorang mahasiswi yang punya luka masa lalu di dunia musik. Mereka bikin dua musik bareng, namanya juga lucu, yakni nama mereka sendiri, Timun Jelita. Kalau secara keseluruhan sih aku ngerasa Timun Jelita ini cocok ya buat kamu yang lagi butuh bacaan ringan tapi tetap punya pesan kuat tentang mimpi, juga ada harapan dan yang pasti keberanian buat mulai lagi meskipun udah telat menurut orang lain. Meskipun gak terlalu dalam dari sisi emosional atau juga sastranya, tapi buat aku pribadi novel ini tetap nyampe karena jujur dan juga hangat. Jadi kalau kamu lagi nyari bacaan yang bikin senyum-senyum sendiri tapi juga bikin mikir soal hidup, Timun Jelita bisa jadi pilihan yang pas.
2: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu.
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang. Kayak, ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong, takut kelihatan lemah, takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

0: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya. Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang, ya ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
0: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.

0: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
1: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
0: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
1: Nggak perlu ke luar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

0: Teman Bro 2, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Banjarmasin untuk mendengarkan siaran langsung, khotbah dan juga salat Jumat melalui Masjid Raya Sabilul Muhtadin.
1: Kamu masih bersama

Baik pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, saatnya kami akan menggabungkan diri dengan ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat. Asyhadu an la

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahu akbar, Allah.

0: الحمد لله الحمد لله الذي بتحميده يستفتح كل كتاب وبذكره يصدر كل خطاب وبحمده يتنعم أهل النعيم في دار الثواب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إنه الرحيم الغفور الشكور التواب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النبي الأواب اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تنقذنا من هول المطلع يوم العرض والحساب أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada suatu malam, seorang pencuri menyelinap masuk ke rumah sufi legendaris Nasruddin Hoja. Diam-diam Nasruddin pun menyadari ada pencuri yang masuk ke dalam rumahnya. Anehnya, bukan menegur atau mengusir pencuri itu, Nasruddin justru bersembunyi ke dalam lemari. Ketika si pencuri mencari-cari barang yang ingin dicuri, ia akhirnya membuka lemari tersebut. Betapa terkejutnya sang pencuri karena di dalamnya ada sang pemilik rumah. Sambil mengancam, pencuri itu berkata, "Mengapa Anda masuk lemari? Apakah Anda takut kepada saya?" "Oh tidak, saya tidak takut kepadamu," kata Nasruddin. "Saya hanya malu kepadamu, karena saya tidak memiliki barang apapun yang berharga untuk kau curi. Karena yang paling berharga di dalam rumah ini adalah aku sendiri." Cerita Nasruddin tadi sungguh menarik untuk direnungkan. Ia adalah sindiran kepada kita yang terperangkap dalam tipu daya dunia. Manusia seringkali mengejar sesuatu yang berada di luar dirinya untuk dimiliki dan dikuasai. Ia mengejar harta benda sampai tidak peduli lagi halal ataupun haram. Dia mengejar pangkat dan jabatan tak peduli caranya bagaimana, termasuk dengan tipu muslihat, menyogok dan memfitnah. Ia ingin terkenal dan dihormati manusia lain, tidak peduli bagaimanapun caranya, termasuk dengan membuat berita palsu dan aneka pencitraan di media yang dilebih-lebihkan. Padahal semua itu berada di luar dirinya. Harta, jabatan, popularitas dan ketenaran, atau anak dan keturunan, bukanlah sesuatu yang berada di dalam diri kita. Semua itu berada di luar diri kita, yang dapat dicuri, diperebutkan, atau lenyap hilang karena musibah. Berbeda dengan kebanyakan orang, Nasruddin adalah contoh manusia bijaksana. Dia sadar bahwa bahagia derita dirinya terutama ditentukan oleh dirinya sendiri, atau lebih tepatnya oleh pikiran, perasaan, dan sikapnya sendiri terhadap hidup, bukan oleh sesuatu yang berada di luar dirinya. Setiap orang akan mengalami suka dan duka. Tak ada hidup yang sempurna bahagia tanpa duka. Sebagaimana tak ada pula hidup yang penuh derita tanpa suka, senyum dan tawa. Yang terpenting bukan apa yang terjadi pada diri kita, suka ataupun duka, musibah ataupun anugerah, melainkan bagaimana kita menyikapinya, menerima hidup dengan penuh syukur atas segala karunia Allah, dan berusaha sabar dan tabah atas kekurangan dan musibah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian, dan kami akan menimpakan kepadamu keburukan dan kebaikan sebagai ujian, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Dalam menghadapi segala macam pengalaman hidup itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk optimistis, berbaik sangka kepada Allah, agar hati kita tentram dan hidup kita diberkahi Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu itu, padahal sesuatu itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu itu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang kadangkala dalam hidup orang bisa mengalami musibah yang beruntun, ibarat jatuh tertimpa tangga pula. Kadangkala musibah itu adalah sesuatu yang terjadi secara massal, seperti bencana alam berupa banjir, pandemi, dan gempa bumi. Dalam musibah seperti itu, orang akan kehilangan harta benda, keluarga, hingga sumber penghidupan. Namun bukan berarti bahwa dunia ini sudah gelap gulita. Rahmat dan kasih sayang Allah masih jauh amat banyak dibandingkan ujian yang ditimpakan kepada kita. Tiap hari kita masih menghirup udara segar, oksigen yang membuat kita terus hidup. Kita masih bisa merasakan hangatnya sinar matahari dan dinginnya air hujan. Kita masih bisa makan dan minum, bercengkrama dengan orang lain. Dan kita masih bisa beribadah dan bertaubat kepada Allah. Pendek kata, jika kita menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Kesadaran akan kasih Allah yang terus mengalir tanpa henti. Kesadaran bahwa hidup adalah ujian, baik berupa kesenangan ataupun kesusahan. Kesadaran bahwa kita semua pada saatnya nanti akan dipanggil Allah kembali kepadanya. Kesadaran bahwa seluruh semesta sesungguhnya adalah penampakan dari rahmat dan kasih Allah yang tak terhingga. Semua kesadaran ini berada di dalam hati kita sebagai iman yang membimbing hidup kita, yang tidak dapat dicuri oleh siapapun. Inilah harta paling berharga bagi manusia. Ia adalah pelita yang menerangi hidupnya. Dengan pelita itu, ia akan terdorong untuk beribadah kepada Allah dan berbuat amal kebaikan. Dan hasilnya adalah dia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, ruku, sujud dan sembahlah Tuhanmu serta laksanakanlah kebaikan agar kamu mendapat keberuntungan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia sebagaimana yang dijanjikan Allah tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid wa

الله أكبر. الله أكبر. واهدني وعافني. الله أكبر.

0: الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
1: Kamu masih bersama Pro2.
2: Pro2.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Santai Siang
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Santai Siang
1: Pro 2 FM.

0: 95,2 FM Radio Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kita sekarang teman Pro 2 ada di Pro 2 Sport ya guys saya. Tadi itu kita udah
1: first time
0: terus juga tadi ada khotbah untuk sholat Jumat, juga.
1: Betul.
0: Dan sekarang kita kembali lagi di Radio Pro 2 Banjarmasin. Seperti biasa kalau di jam 1 kita akan ada Pro 2 Sport ya.
1: Betul.
0: Yang bakal temenin kamu dengan informasi dari seputar dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Good feet. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
3: Iya.
2: Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
3: Apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
2: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
4: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Kembali lagi nih teman Pro 2 di segmen sport ya teman-teman. Berita kali ini ada dari SSB PDS Nusantara Banjar keluar dari juara U12 Festival Sepak Bola Piala Presiden tingkat provinsi setelah berhasil mengalahkan Wasaka Muda Indonesia dengan skor 6-0. Laga final tersebut berlangsung di lapangan mini soccer SKB Banjarmasin pada Rabu 24 Juni 2026 sore ini. Sejak awal pertandingan SSB PBS Nusantara Banjarmasin terus mendominasi permainan dengan berbagai serangan, yaitu menyulitkan pertahanan lini belakang Wasaka Muda Indonesia, teman-teman. SSB PNS Nusantara Banjarmasin mengadakan keunggulan lewat sepekan keras Abdan Rashad Siddiq dari luar kotak penalti dan mengubah skor menjadi 2-0 pada menit ke-10. Abdan kembali mencatat namanya di papan skor dengan gol melalui sepakan kaki kirinya sehingga skor menjadi 3-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua hingga ketambahan gol dari Abdan dan Nabil melebar keunggulan 5-0. Arafid menutup keunggulan SSB PBS Nusantara Banjar menjadi 6-0 atas Wasaka Muda Indonesia. Skor tersebut bertahan hingga peluit banjang berbunyi. Pelatih PSSB PBS Nusantara Banjar Rizky mengaspirasi seluruh pemain yang bermain bagus sejak awal pertandingan. Menurutnya kemenangan ini merupakan bentuk kerjasama yang ditunjukkan oleh pemain selama bertanding.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.

di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di Pro 2 Sport ya. Ini berikutnya ada dari FIFA yang menjatuhkan hukuman larangan sama pemain timnas Qatar, teman Pro 2, yaitu Asim Madibo ya. Dan setelah pelanggaran yang menyebabkan Ismail Kone ini mengalami patah kaki, wah itu serem banget sih teman Pro 2 ya. Akhirnya cederanya itu bikin gelandang Kanada itu dipastikan katanya harus mengakhiri penampilannya lebih cepat di ajang Piala Dunia 2026. Menurut aku sayang banget sih ya, karena tindakannya itu padahal jadi atlet di Piala Dunia

bus fase gugur kompetisi tersebut. Dan Qatar menutup fase grup di klasemen grup B usai kalah 1-3 dari Bosnia dan Herzegovina di laga terakhir. Dan sepanjang babak penyisihan grup, Qatar hanya mengumpulkan 1 poin dari 3 pertandingan yang telah dijalani selama turnamen berlangsung. Hasil tersebut diperoleh melalui 1 kali imbang dan 2 kekalahan sehingga langkah mereka terhenti lebih awal.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun

0: maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin. Kembali lagi dengan Pro 2 Sport. Jadi kali ini pembahasan kita adalah Los Lakers resmi memperpanjang kontrak Austin Rivers untuk 4 musim ke depan. Kesepakatan ini menjaga stabilitas skuad teman Pro 2. Jadi kontrak ini senilai $180 juta. Wah, $185 juta. Rivers tetap menjadi pilar penting bagi Lakers. Ia juga memiliki opsi perpanjangan kontrak pada musim 2029 sampai 2030. Sebelumnya Rivers sempat menolak opsi kontrak senilai $14.9 juta. Hah? $14.9 juta untuk musim berikutnya. Rivers rata-rata mencetak 2,3 poin, 5,5 asis dan 4,7 rebound dalam satu pertandingan di musim 2025 sampai 2026. Namun Rivers hanya bermain di 51 pertandingan akibat cedera betis kirinya. Meski gagal mencapai final, GM Lakers Rob Pelinka tetap mempertahankan Austin Rivers dalam rencana utama idola supporter Lakers itu bertahan.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
1: Dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo berikutnya ya, masih dari Pro 2 Sport nih, sebanyak 344 petinju dari 26 negara tampil Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Tercatat sih 433 atlet dan 205 official itu sudah mendaftar ya, dan siap bertanding juga di Hall Basket GBK Senayan Jakarta mulai dari tanggal 3 sampai dengan 16 Juli 2026. Sekjen Perbati Hengki Silatang mengatakan event internasional ini itu tuh perdana, bukti tingkat kepercayaan terhadap Perbati cukup besar. Keberadaan Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Indonesia menjadi bukti Perbati telah memenuhi Permenpora nomor 8 tahun 2026. Dengan dasar tersebut, jadi semangat juga manajer kompetisi Muhammad Adi Saputra Pohan yang menyatakan persiapan sudah 90%. Menpora Erick menyambut baik program pembinaan usia dini Perbati yang sejalan dengan program pembinaan dan penguatan pelatnas ke depan. Husni dari pelatih ya mengatakan performa petinju Indonesia itu sudah menjalani TC di Vietnam cukup bagus dan siap tempur. Husni juga menegaskan Perbati gak bakalan nih membebankan target medali katanya. Jadi petinju tuh cuma diminta untuk menampilkan yang terbaik ya tahun Pro 2. Asian Boxing U19 dan U23 2026 diikuti oleh negara-negara dari seluruh Asia. Dan Indonesia berharap dapat meraih hasil maksimal di kejuaraan internasional ini.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernapasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dari Pradua Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kita sekarang ada di jam 2 ya. Setelah tadi kita ada Pradua Sport ya guys ya.
1: Yes.
0: Sekarang kita ada di
1: Pradua Entertain.
0: Betul. Dan kita bakal ngasih tahu informasi dari dunia hiburan ya, teman Pradua, yeah, buat kamu di siang hari ini. So jangan kemana-mana, tetap di Radio Pradua Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
4: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
3: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
4: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
3: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
4: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

0: 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Iya, betul teman Pro 2. Kita masih di Pro 2 Entertain ya. Ini guys-nya tahu James Bond enggak?
0: Tahu James Bond tapi tidak mengikuti.
1: Iya, karena ternyata James Bond ini itu berlanjut untuk audisi aktornya. Oh. Memang dari kemarin tuh memang sudah ada rumor-rumor kalau James Bond ini diseleksi ulang gitu loh aktor-aktornya. Cuman yang baru-baru ini itu dari sutradaranya ngasih kayak pengumuman gitu sama sejumlah aktor yang berhasil menuju ke casting selanjutnya. Katanya untuk aktor pengganti Daniel Craig sebagai agen 007 ini dijadwalkan berlangsung di musim panas ini. Dan beberapa sumber mengindikasikan atau memperkirakan audisi James Bond ini nanti digelarnya di Agustus gitu. Walaupun sebenarnya belum ada ya. Kayaknya susah gak sih nyari pemeran James Bond yang baru? Maksudnya kan dia kan legend banget,
0: legend
1: ya.
0: Ya dalam
1: terus juga nggak cuma aktornya tapi filmnya juga. Tapi sampai sekarang jumlah pasti aktor yang diharapkan hadir mengisi sesi audisi pada bulan Agustus nanti juga belum bisa dipetakan secara jelas nih. Dan mungkin karena kayaknya kompleks ya, susah ya. Berdasarkan keterangan dari sumber, rangkaian pertemuan awal tersebut nih dari si pemain-pemain yang bercasting ini sengaja difokuskan sama talent-talent yang belum terlalu dikenal publik. Jadi bukan dari aktor terkenal banget, karena mungkin mau ngasih kesempatan juga ya sama aktor baru. Tapi kalau aktor baru terus habis itu udah audisi jadi James Bond, kayaknya loncatan batu loncatan apa namanya karirnya agak jauh ya. Walaupun beberapa nama aktor kayak Harris Dickinson, Callum Turner, sampai dengan Jacob Elordi juga. Tau Jacob Elordi nggak?
0: Kok nggak ketahu?
1: Pacarnya Mbak Kendall. Yang di apa nggak tahu ya, tapi kayaknya bukan rumor sih, kayaknya itu beneran ya. Jacob Elordi itu dinilai cocok banget katanya sama kriterianya dari James Bond ini. Cuman ya sampai sekarang juga belum ada pengumuman resminya lah ya. Semoga sih nanti kalau misalnya udah terpilih ya, semoga tidak mengecewakan aja sih aktornya.

0: Atus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus! Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
5: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
4: Itu loh, Mat. Itu.
5: Ning Bur. Ning Bur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
4: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
6: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan terkait.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Yeay, kita masih di Pro 2 Entertain. Ada berita apa nih guys?
0: Mute tahu si Same Street enggak yang
1: jalan bersama ya kalau kita dulu di Indonesia ya?
0: Iya, yang Elmo.
1: Iya, Elmo, benar. Kenapa? Kenapa?
0: Nah, ternyata selama setahun terakhir ini Netflix itu mau merebutkan film tersebut dari Universe.
1: Weh, berarti akan ada film baru gitu?
0: Film baru, tapi
1: filmnya kenapa?
0: Warner Bros. Tidak pernah berhasil merealisasikan film Sesame Street meski telah memegang hak film tersebut selama satu tahun dekade. Hal itu membuat Warner Bros. Mundur lebih awal dari persaingan.
1: Oh, jadi harusnya tuh Warner Bros.
0: Iya.
1: Terus karena Warner Bros. Yang gak bisa-bisa untuk merealisasikan, jadinya ke Netflix gitu ya?
0: Betul. Setelah itu Netflix dan Paramount sempat menunjukkan minat untuk mengakuisisi hak tersebut.
1: Okay.
0: Namun di tengah situasi, Universal menunjukkan ekspektasi menjadi pesaing kuat lagi.
1: Berarti yang menang siapa nih?
0: Nah,
1: Universal?
0: Iya, bukan dong.
1: Oh, Netflix ya? Netflix ya,
0: okay. Ya, pada akhirnya Netflix keluar sebagai pemenang.
1: Okay.
0: Serial TV edukasi anak-anak yang telah lama tayang dan populer ini akan diproduksi oleh Ready Back. Rumah produksi di balik kesuksesan live action
1: blockbuster seperti Lilo and Stitch ya.
0: Betul.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

0: RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman-teman kamu.
0: Kita berikutnya ya, teman Pro 2 ada DRPM. Wah, DRPM ini kayaknya band legend ya, teman Pro 2 band sebenarnya dia yang katanya sebenarnya udah vakum sama 18 tahun. Hampir 2 dekade ya berarti ya.
1: Betul.
0: 2 tahun lagi. Benar-benar 2 tahun lagi 2 dekade dia. Bandnya ini ternyata ya guys, memang berjayanya itu di era 90-an lah. Jadi kita enggak tahu ya. Yang digawangin sama 2 personel aslinya yaitu Ronald Fristianto di posisi drummer dan juga Marshall Surya Rahman sebagai gitaris. Nah, jadi DRPM ini karena baru comeback gitu ya. Jadi mereka itu memulainya dengan project live recording untuk menandai comebacknya mereka ke industri musik. Dan DRPM ini kembalinya itu bukan sekedar unjuk eksistensi ya, tapi juga untuk memperkenalkan kembali nih identitas dan karakter musik band mereka. Karena kan kita yang anak 2000-an kan gak tahu ya mereka nih siapa gitu. Terus dalam fase baru ini juga DRPM tuh menempuh jalur independen atau menjadi indie mereka sekarang. Jadi tidak terikat gitu ya.

0: dengan label apapun. Dan mereka ada album dong pastinya. Next album katanya dengan aransemen yang lebih kekinian, dengan pendekatan mungkin dengan Gen Z-Gen Z gitu ya konsepnya, orkestra live gitu. Dan Ronald menegaskan eksperimen ini dilakukan untuk menghadirkan karya berkarakter kuat nih ya. Kamu tahu nggak DRPM?
1: Tidak tahu.
0: Sama aku juga nggak tahu ya Tom Prodo.
1: Karena udah ini kali ya vakum selama 18 tahun.
0: Benar, itu yang pertama. Terus ketika era mereka di 90-an juga kita belum lahir. Kita tahunya waktu lahir Joshua, Tina Tun. Kalau aku ya Joshua, Tina Tun. Terus tahunya Tasha Kamila juga 90-an sih sebenarnya. Cuman
1: Kobe Junior,
0: Cherry Bell, kita tumbuhnya kita enggak tahu tuh DRPM itu.

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: 95,2 Banjarmasin. Jadi kita masih di Pro 2 Banjarmasin, nanti teman Pro 2 ya.
1: Iya, kali ini kedatangan dari film horor Korea Selatan yang kondang nih. Gunjam
0: yang Gunjam.
1: Iya, Gunjam yang
0: aku pernah nonton lagi.
1: Pernah. Nah, katanya ini akan di remake oleh Sinas Indonesia. Dan kabarnya yang paling membuat orang terkaget-kaget tuh remake-nya bukan di Indonesia, tapi di Koreanya langsung.
0: Oh, sebenarnya bukan syuting di Indonesia maksudnya.
1: Iya,
0: ya?
1: Sebenarnya katanya mau di rumah sakit Gunji. Apa ini? Gunjam.
0: Rumah sakit Gunjam
1: asli, tapi ternyata bangunannya sudah rata dengan tanah.
0: Karena Gunjam sendiri kan memang udah lama juga filmnya gitu ya.
1: Terus katanya sebenarnya pengen gitu, nah ngebohongin kayak bahwa rumah sakit itu masih ada, tapi karena satu dan lain hal jadi memilih rumah sakit selain Gunjam tersebut.
0: Tapi ada unsur Indonesianya juga ya. Maksudnya nanti si hantu-hantunya itu, karena ini film horor ya, itu nanti hantunya hantu Indonesia juga gitu. Jadi bukan yang kayak luar negeri banget gitu, bukan kayak Korean banget. Kalau Korea kan nggak ada tuh kayak kita ya. Sekarang dipikir-pikir katanya tetap ada unsur Indonesia. Jadi nanti dibocorin akan ada jelangkungnya. Karena kan jelangkung Indonesia banget.
1: Iya.
0: Gitu. Judul filmnya ini apa sih? 402.
1: 402
0: Rumah Sakit Angker Korea. Aku gak ngerti ya kenapa harus ada nomornya. Apakah nomor rumah sakitnya 402? Kita gak tahu nomor 2. Tapi ada ininya gak sih? Ada pemain-pemainnya gak sih ininya? Rencananya.
1: Pemain-pemainnya itu ya.
0: Belum ada ya? Ada. Arbani. Arbani mah filmnya horor terus. Ada Diandra Agatha juga tapi ya. Dan nantinya katanya ada Jang Hansol. Kamu tuh Jang Hansol gak? Itu yang ya? YouTuber Korea.
1: Yang medok itu ya.
0: Yang medok itu dia juga ada nih debut katanya.
1: Debut pertama kalinya
0: nanti di film ini.
1: Iya.
0: Cocok sih karena kan dia Korea, orang asli sebenarnya, orang asli Korea tapi kayak campuran Jawa gitu kan. Cocok sih dia harusnya ya untuk main di film ini. Dan nantinya katanya sebelum tayang di Indonesia, film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini akan diputar dalam Bucon International Fantastic Film Festival.
1: Wow.
0: Yang mana itu tuh adalah festival film genre terbesar di Korea Selatan. Mungkin karena syutingnya di Korea kali ya. Jadinya mereka bisa tampil di Korea juga. Benar. Dan itu dia tadi ya untuk di suara di siang hari ini teman Pro 2. Kita harus pamit ya guys ya. Habis ini dilanjutin barengan sama
1: Febri
0: di Wush Tom Produser Captain di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Mute pamit.
1: Guys, pamit.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: Siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

RRI Prodo menyerbu teman terbaik kamu teman Prodo. Kita udah di jam 3 setelah tadi udah ada Mute dan juga Gaisa yang nemenin kalian sampai siang tadi nih, saat tadi sore hari barengan aku di Ush. Waktu ngobrol sore hari teman-teman, kita bakal ketemuan dengan info-info dari ragam peristiwa lokal dulu, terus nanti bakal ada Jibol juga. Main first machine, kita akan ngobrolin terkait GOAT ya. Ada beberapa striker-striker yang lagi panas banget nih persaingannya. Terus nanti juga di jam 5-nya bakal ketemuan sama yang namanya request time. Jadi buat teman-teman yang pengen request di hari Jumat ini teman-teman, sebelum kita masuk ke weekend besok, wah boleh banget tuh untuk menemani perjalanan pulangnya. Dan di jam 6-nya kita bakal ketemu dengan Irama Senja buat menemani kalian yang menunggu azan fardu maghrib. Kemudian ada juga yang udah rilis atau ada yang baru memulai pekerjaannya di hari ini. Anyway, kita bakal ketemuan sama beberapa lagu dulu sebelum nanti ke ragam peristiwa.

0: kita dari
1: Never.
2: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
4: Jangan sampai ketinggalan.
0: Yeay.
5: I'm never buying a PC.
6: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
7: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

RRI Pro 2 menyerang teman terbaik kamu tahu Pro 2. Informasi pertama ini datang dari Banjarmasin pastinya ya. Kita akan lihat di sekitaran veteran yang mungkin penasaran juga teman-teman, apakah ini bakal berlanjut atau karena masih banyak proyek ya di Jalan Veteran itu sendiri, dan ternyata ada 140 miliar rupiah teman-teman yang sudah digelontorkan untuk membebaskan lahan proyek veteran di tahap kedua. Nah, proyek peningkatan kapasitas sungai veteran yang masuk dalam program National Urban Flood Resilience Project atau NUFREP ini kalau ibaratnya bisa disingkat itu masih terus bergerak dan memasuki tahap kedua. Dari pemerintah Kota Banjarmasin ini mengalokasikan ternyata sekitar 140 miliar teman-teman untuk pembebasan lahan guna untuk mendukung revitalisasi dari Sungai Veteran itu sendiri. Dan program ini ternyata mendapat dukungan juga dari pendanaan dari Bank Dunia yang mana menjadi salah satu proyek strategis yang ditargetkan mampu meningkatkan ketahanan kota 1000 sungai terhadap ancaman banjir sekaligus memperbaiki sistem drainase perkotaan. Kita tahu sendiri beberapa drainase-drainase di Banjarmasin itu bukan banjir yang emang gara-gara hujan atau dari apa? Dari guyuran yang daerah lain atau kayak gimana. Biasanya emang gara-gara kita tuh banjir rob ya, atau air yang meninggi dan drainase-drainase yang tidak oke, yang banyak ada mampet segala macam. Sayangnya itu mengganggu dari tata kota itu sendiri. Nah, sejumlah bangunan di kawasan veteran ini juga terdampak, bahkan telah dibebaskan oleh Pemko Banjarmasin. Dan dari sebagian lahan yang berada di jalur proyek ini direncanakan juga teman-teman akan dihibahkan oleh Korem 101 Antasari guna mempercepat pelaksanaan pekerjaan. Dan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin atau Chandra mengatakan proses ini masih terus berjalan di sejumlah titik prioritas. Nah, kita lanjutin lagi deh setelah yang satu ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Pro 2 FM, sore ceria.

Karena di Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu tolong Pro 2. Kita masih lanjut ngobrolin 140 miliar yang digelontorkan untuk membebaskan lahan proyek veteran di tahap kedua. Dan saat ini kata dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, ini Pak Chandra, memang lagi proses pembayaran di kawasan Klenteng dan Tahir Square, teman-teman. Nah, pada tahap kedua ini pengerjaan dari Gatot sampai Sungai Gardu. Kemudian nanti untuk tahap 3 sendiri itu berada dari Gatot ke Simpang Ulin dan juga ada beberapa pembebasan lahan hibah dari Korem. Nah, menurutnya Pemko Banjarmasin tidak bekerja sendiri dalam menjalankan proyek bernilai jumbo ini karena berbagai instansi terkait juga turut dilibatkan untuk memastikan seluruh tahapan ini berjalan sesuai aturan dan target yang sudah ditetapkan. Dari Kejaksaan, BWS, BPN untuk percepatannya jadi ada beberapa tahapan yang sudah berjalan dan penyampaian pembebasan lahan ini dari tahap pertama juga sudah selesai, teman-teman. Chandra juga menjelaskan bahwa koordinasi intensif ini terus dilakukan bersama Balai Wilayah Sungai atau BWS, kemudian ada BPN, Badan Pertahanan Nasional, dan tadi Kejaksaan Negeri Banjarmasin, serta sejumlah untuk instansi lainnya. Di mana proyek revitalisasi Sungai Veteran sendiri tentunya menjadi bagian penting dari program NUFREP yang mana bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengendalian banjir di kawasan perkotaan. Dengan normalisasi dan penataan sungai yang lebih baik, tentunya diharapkan ya resiko genangan yang selama ini kerap menghantui sejumlah kawasan di Banjarmasin ini dapat ditekan signifikan. Semoga aja selain emang dari Veteran nanti Kayu Tangi, teman-teman. Karena Kayu Tangi itu enggak bisa banjir rob sedikit atau emang air itu naik langsung selalu banjir wilayah Kayu Tangi ya khususnya. Nah, kalau tahapan semuanya ini berjalan sesuai rencana, revitalisasi Sungai Veteran ini diproyeksikan menjadi salah satu proyek infrastruktur pengendalian banjir terbesar dalam sejarah Kota Banjarmasin itu sendiri.

dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

0: sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Prodo menjelaskan teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita di informasi berikutnya teman-teman dari Banjarmasin juga, di mana ini datang deng deng deng ada terkait kafe-kafe di Banjarmasin teman Pro 2. Ini mungkin juga apa ya, menarik untuk dibahas dan juga lagi marak ya kan, karena kita tahu sendiri kita kemana aja sekarang ketemu kafe, mau yang emang di ruko-ruko atau emang di emang toko ya yang memang mereka bikin, atau di rumah-rumah, dan ini memang sebanyak itu. Kayak kita ke kemana namanya, ke sedikit-sedikit aja itu pasti ketemu kafe. Nanti kita bahas ya setelah yang satu ini, tapi yang jelas ketemuan dulu sama beberapa lagu berikut.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria.

Karena Riprodo menyeramasi teman terbaik kamu. Seperti yang aku bilang tadi, kita akan bahas nih terkait maraknya rumah dari rumah-rumah teman-teman yang disulap menjadi kafe di Banjarmasin. Nah, ini merupakan fenomena yang mana kedai kopi hingga tempat usaha lain yang terus menjamur di kota kita sendiri. Nah, di balik pesatnya pertumbuhan bisnis ini, Pemko Banjarmasin semestinya juga menjadikan ini peluang untuk mendapatkan peningkatan pendapatan asli daerah ya, dan bukan menjadi kebocoran. Perubahan fungsi bangunan dari hunian menjadi tempat usaha ini tentu jadi otomatis berdampak pada penyesuaian nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan pemiliknya. Dan dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin ini mengklaim untuk terus memantau kondisi ini dalam beberapa tahun terakhir. Dari Kepala BPKPA di Kota Banjarmasin, Edi Wibowo, juga mengklaim pihaknya secara rutin melakukan pendataan ulang terhadap rumah-rumah yang telah beralih fungsi menjadi tempat usaha. Selain itu, inventarisasi juga dilakukan terhadap bangunan-bangunan yang telah mengalami perluasan maupun bangunan-bangunan rumah yang berada di atas lahan kosong. Jadi memang sudah ada dicek-cek lah ya. Dan teman-teman juga yang mungkin menggunakan rumahnya sebagai tempat usaha, itu seenggaknya harus didaftarkan dan harus dilaporkan ya teman-teman ya. Nah, untuk hal ini sendiri tentunya terbukti berdampak positif terhadap penerimaan daerah, dan pada tahun lalu realisasi pendapatan dari sektor PBB ternyata mencapai 47 miliar rupiah dan meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk mengoptimalkan potensi-potensi ini, dari BKPD juga terus mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat termasuk kita-kita untuk sekaligus memperkuat sistem pendataan berbasis teknologi, yang mana salah satunya melalui penerapan aplikasi geofacial yang memanfaatkan citra satelit untuk menampilkan kondisi bangunan secara 3 atau 4 dimensi, sehingga bisa dilihat tuh perubahan bangunan dan perluasan hingga alih fungsi yang berpotensi menambah dari objek dari wajib pajak. Anyway teman Pro 2, abis ini jangan kemana-mana karena masih barengan Pro 2 FM. Kita bakal ketemu di Jibol di jam 16 atau jam 4 sore nanti.

0: Pro 2 FM.
1: 6 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Prestasi membanggakan ditorehkan kader tim penggerak PKK Kelurahan Sungai Lulut, dan dalam hasil ini mereka berhasil menembus 6 besar pada lomba tertib administrasi PKK tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarbaru. Pelayaran AM tersangka pembunuhan terhadap kakak iparnya N yang akhirnya berakhir setelah hampir 3 bulan masuk daftar pencarian orang. Pelaku berhasil ditangkap tim gabungan Polresta Banjarmasin di wilayah Tumbang Rungan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Kamis 25 Juni 2026 di malam hari. Pelaksanaan harian Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul RK Siregar SIK MSI mengatakan penangkapan dilakukan setelah tim melakukan penyelidikan intensif dan memburu pelaku yang terus berpindah-pindah lokasi. Hal ini untuk menghindari kejaran polisi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Kota Banjarmasin keluar sebagai juara umum pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran tahun 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Kabupaten Baru Tukwala, Kota Seribu Sungai. Sukses keluar sebagai juara umum setelah mengumpulkan 553 poin, mengungguli Kabupaten Banjar yang meraih 541 poin, selisih 12 poin dari Kabupaten Banjar tersebut. Kemenangan ini sekaligus mempertegas konsistensi daerah yang mana sebagai salah satu pusat pembinaan generasi Qurani terbaik di Kalimantan Selatan, yang tidak hanya berjaya di klasemen daerah, Banjarmasin juga mencatat prestasi individu yang membanggakan. Demikian info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Gibal, Man versus Machine.
1: Kita sudah di segmen Gibal, teman-teman Pro 2 di sore hari ini. Ah, ini ngomong-ngomong Gibal, hari ini aku juga sedikit trivia, aku menggunakan baju Argentina, teman-teman. Artinya apa? Artinya Messi. Messi yang keren. Tapi ngomong-ngomong Messi, jadi ingat dari beberapa striker-striker yang juga lagi naik ya, teman-teman ya. Kalau enggak salah ada 4 striker yang mungkin juga lagi bertarung terkait skor mereka nih dalam mempertaruhkan top scorer Piala Dunia 2026. Kemarin-kemarin kita dikejutkan dari Messi yang mencetak 3-0 tanpa ada dari siapa-siapa, pokoknya Messi yang nyetak 3-0. Kemudian juga Argentina lagi semangat-semangatnya. Kemarin-kemarin Ronaldo juga lagi membara banget. Haaland dan Mbappe juga ini ya, tidak bisa dipungkiri mereka menjadi potensi-potensi baru untuk menjadi top scorer di Piala Dunia 2026. Kita akan bahas nih barengan Machine ya. Kan Gibal adalah man versus machine. Aku udah mannya, machine-nya kayak gimana nih menurut dia dari 4 striker-striker ini? Kalau dari aku sih masih Messi. Ibaratnya dari performanya kayaknya beliau lagi gencar-gencar, enggak tahu nanti karena kan Piala Dunia merupakan long run ya, long run banget. Kita enggak tahu performanya nanti di akhir-akhir kayak gimana, apakah mungkin melemah atau enggak, tapi yang jelas kita dengerin dulu nih dari machine ya. Kalau ditanya terkait top scorer Piala Dunia 2026, kira-kira potensinya bagaimana?
2: Wah, ini seru banget sih. Kalau kita lihat dari form dan usia, Haaland dan Mbappe itu lagi dalam performa luar biasa. Haaland dengan kekuatan fisik dan penyelesaian yang mematikan, sementara Mbappe punya kecepatan yang susah ditebak. Tapi kalau soal pengalaman, Messi dan Ronaldo masih sangat menakutkan. Kalau harus milih, aku condong ke Mbappe. Dia masih muda, tapi insting golnya gila banget.
1: Kalau dari machine nih milihnya Mbappe, teman-teman. Tapi kalau dari kalian gimana? Apakah sama setuju? Kalau aku sih masih Messi. Tapi nanti kita bahas nih. Kalau tadi udah yang semuanya, 2 legenda yang masih ikutan, teman-teman, yakni ada Messi dan Ronaldo, kira-kira dari machine milih siapa? Tapi setelah yang satu ini.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
3: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: Gibal, Man versus Machine.
1: Kembali lagi di Gibal, teman-teman. Man versus Machine, yang mana kita hari ini lagi bahas nih top scorer dan juga potensi-potensi yang ada dari 4 orang yang memang lagi digadang-gadang untuk menjadi top scorer. Tadi kita udah ngobrolin Haaland, ngobrolin Mbappe juga, dan dua legenda yang juga lagi panas-panas ya, Messi dan Ronaldo. Kayak enak banget ya kalau ngebagi dari masyarakat atau yang suka bola deh, yang gak suka bola laki-laki lebih tepat ya, laki-laki ditanya Messi atau Ronaldo tuh udah kebagi, ada yang Messi, ada yang Ronaldo. Tapi apapun itu, yang penting sama-sama menonton Piala Dunia. Di mana? Di TVRI untuk visualnya dan juga audionya, teman-teman, di RRI. Kalau kalian mungkin mau sambil tidur dengerin, aduh udah capek banget mata, tapi mau dengerin dari audionya, boleh banget ke RRI. Tapi ngomong-ngomong terkait dua legenda ini, teman-teman, kalau dari Machine sendiri, untuk dua beberapa match yang terjadi ya, ini kita tahu sendiri untuk awal-awal Ronaldo mungkin agak sedikit terseok waktu awal-awal, tapi ternyata sekarang udah bounce back lagi, udah balik lagi, dan Messi sendiri aman nih, masih okay banget dari performanya sendiri maupun performa dari tim Argentina itu, teman-teman. Tapi kalau dari Machine, menurut Machine gimana nih terkait Ronaldo dan Messi, kira-kira dari dua legenda ini mana nih yang dari dia unggulan-unggulan si Machine nih? Kita akan dengarkan ya, teman-teman Pro 2.
2: Ini memang dilema sih ya. Keduanya adalah legenda sejati dan mereka punya sejarah panjang di Piala Dunia. Kalau harus milih, mungkin aku condong ke Messi. Dia punya hasrat yang luar biasa untuk menutup karirnya dengan satu trofi Piala Dunia, dan musim ini dia juga lagi tajam banget.
1: Benar sih, aku setuju malahan dari Machine yang memang ke Messi ya. Kita ingat lagi Piala Dunia itu benar-benar penuh kejutan, dan bahkan kita tahu sendiri di Piala Dunia tahun 2006 ini banyak banget hal-hal baru, termasuk yang kemarin-kemarin dari Tanjung Verde, kemudian Spanyol yang ternyata gagal membombardir dari gawang Tanjung Verde itu sendiri, dan juga mungkin kedepannya lagi. Long run ini masih cukup panjang dari grup, nanti sesi yang akan benar-benarnya dari sesi semifinal dan lainnya, teman-teman. Tapi kita lihatlah nanti dari dua tim ini, karena sepak bola sendiri bukanlah olahraga perseorangan tapi olahraga tim. Jadi kita akan lihat aja nanti gimana ke depan dari tim Argentina untuk Messi, kemudian Portugal dari Ronaldo, Mbappe dari Prancis, dan Haaland dari Swiss ya kalau nggak salah ya. Yang mana kita akan cek nanti sama-sama. Dan di sini jangan kemana-mana, karena setelah G-Ball kita masih ngobrol-ngobrol di Pro 2 FM.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya mantap.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Pro 2 FM, sore ceria. Sore.

Oke, teman-teman Pro 2, setelah tadi ada Jibo Man vs Machine yang ngobrolin terkait top scorer dari Piala Dunia 2006, lebih tepatnya potensi-potensinya ya, yang tadi udah kita obrolin ada beberapa nama, Messi, Ronaldo, abis itu Haaland, dan juga Kylian Mbappe. Habis ini teman-teman, kita balik lagi ke Pro 2 FM untuk ngobrol-ngobrol terkait penguatan pemuda. Apalagi buat kalian-kalian yang sekarang mikirin, aduh uang kok mengalir begitu saja sih. Kalau mengalir lebih banyak ke kita sih gak apa-apa, ini mengalir ke coffee shop dan mengalir ke barang-barang lainnya. Makanya perlu banget nabung teman-teman. Tapi namanya

aku sendiri juga cara menjadi orang yang lebih disiplin dalam menabung. Karena dalam menabung ini kadang-kadang kita tuh ingat, kalau ingat atau enggak mungkin masih sosol, tapi kadang-kadang ada yang gak ketabung sama sekali atau bahkan tidak menabung sama sekali. Tetap harus menabung teman-teman, karena dengan tabungan ini kita punya satu, salah satunya adalah dana darurat kalau tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tiba-tiba bayar sesuatu. Nah itu tuh yang mungkin perlu dipersiapkan, apalagi buat kalian-kalian yang mungkin punya wishlist tertentu. Nah nabung ini bisa jadi gaya disiplin hidup kalian, kalau kata Bass Boy, dan juga jadi ini ya, penyemangat juga. Aduh, aku harus nabung buat ini dan punya perencanaan yang lebih baik. Nanti kita bahas setelah yang satu ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: Ngomongin menabung teman-teman Bro 2 di sore hari ini barengan aku Febri teman-teman. Nah ini gampang-gampang susah ya, ada yang memang bisa menerapkan. Dan yang pasti dan terpenting menabung ini tuh bukan dari jumlah atau seberapa besar kalian menabung. Misalnya kalian menabung sebulan sekali, ada, mungkin ada juga ya yang kayak sebulan sekali aku nabungnya karena dari gaji misalnya, habis dari pendapatan kalian 500 ribu per 500 ribu, tapi konsisten tuh, bagus kalau kayak gitu. Cuman ada juga yang langsung bleng gede, abis itu gak pernah nabung lagi. Wah agak bahaya juga ya. Tapi membiasakan disiplin teman-teman ini pastinya susah dan perlu proses yang cukup lama lah ya. Dan mungkin beberapa caranya adalah memisahkan uang tabungan begitu gajian masuk. Ini juga yang tadi aku bilang pertama, kayak ketika kalian dapat uang gaji 500, misalnya kalian gaji anggap ya UMR berapa sih, UMR 3,4 1 jutanya udah kalian sisihin tuh ke tabungan. Dan itu entah beda aplikasi, bukan beda aplikasi tapi beda rekening, atau emang beda, kan sekarang tuh bisa dibagi-bagi ya. Kayak rekening kita ada beberapa rekening yang punya section tabungan tersendiri dan kalian bisa langsung ngebagiin ke sana buat nggak bisa diambil atau emang agak susah lah diambilnya, kayak agak ribet dikit. Jadi benar-benar jadi dana darurat. Kemudian mencatat pengeluaran kecil yang sering kita anggap sepele, karena pengeluaran kecil ini, makan mentol 5 ribu, beli sosis 10 ribu, itu tuh nggak berasa tapi nantinya kayak loh uangku kemana. Itu tuh kopi shop, kalau kopi kan mungkin berasa ya 30, 25, 20 ribu, tapi yang kecil-kecil pernak-pernik atau memang kalian beli bumbu-bumbu yang mungkin 5 ribu doang itu nanti akan terasa di akhir bulan.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Sore ceria, sore ceria, Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, tips lainnya yang mana berguna banget untuk nanti kalian-kalian mau nabung adalah menggunakan batas harian untuk pengeluaran. Jadi kalian udah nentuin sendiri, kalian itu batas hariannya berapa. Misalnya satu hari untuk jajan, untuk makan yang makanan berat berapa, untuk jajan berapa. Dan jangan lebih dari itu. Kalaupun lebih berarti harus dicatat, ini tuh bekas apa, habis beli apa gitu. Atau memang ternyata beras habis, itu kan di luar tuh udah masuk ke kebutuhan dan segala macam. Atau kalau memang kalian jajannya lebih, anggaplah mungkin hari itu ada self reward dan lain-lainnya, ya dicatat juga teman-teman Pro 2. Siapa tahu kalian memang mau catat, entah itu pakai buku pribadi atau aplikasi-aplikasi, kan sekarang banyak ya teman-teman, bisa aja tuh dicoba-coba. Nah, selain menggunakan batas untuk pengeluaran, kalian juga harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan sesaat. Nih buat kaum-kaum impulsif nih, harus banget diingat, jangan buka toko online di tengah malam. Itu tuh bahaya banget. Aku udah pernah kejadian. Walaupun barang yang aku beli bukan yang gede-gede amat, tapi juga kenapa ya aku beli ini, walaupun akhirnya masih tetap berfungsi secara barang yang aku pakai, cuman ya tetap harus dilihat-lihat lagi lah ya kebutuhan dan keinginan sesaat itu. Dan harus menerapkan tujuan dari menabung ini dengan jelas dan juga personal. Kalian itu nabung buat tujuannya apa? Apakah emang buat tujuannya lebih jauh ke depan, entah itu nabung secara emas, atau emang ada hal-hal yang wishlist kalian di tahun itu aja, misalnya mau beli controller, mau beli apa, itu tuh harus lebih jelas dari segi nabungnya, biar lebih pasti aja. Anyway, habis ini jangan kemana-mana karena kita bakal live di Pro 2 FM di TikTok kita untuk request time kali ini di jam 5 nanti, dan juga bisa banget di WhatsApp, tapi jam 5 ya, jangan sekarang requestnya, jam 5 nanti di 0811 5111420. Dan habis ini jangan kemana-mana.

0: ritmu diputar.
1: Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.

Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat sore semuanya dari Banjarmasin yang sedang mendung banget, jujur ya. Ya, ini langsung aja kita puterin beberapa lagu-lagu yang udah masuk, dan buat teman-teman yang pengen request, aku tungguin banget. Kita sampai jam 6 sore aja waktu Indonesia Tengah. Jadi waktunya sangat terbatas. Langsung aja kalau kalian dengerin ini, request di TikTok kita di @prodobanjarmasin atau via WhatsApp di 0811531420. Kayak yang udah masuk-masuk ini, teman-teman. Ada Julia dulu yang tadi langsung masuk lewat WhatsApp pas banget jam 5. Remuk Enji Carvalho. Dan nanti bakal ada Thumbs yang juga request. Ini bakal ada Rex Orange County, teman-teman, dengan Best Friend dan beberapa lagu lainnya, termasuk lagu Roni Parudian yang baru. Masa enggak dengerin di sini sih? Langsung aja deh.

Oke, teman-teman Pro 2, setelah ada Best Friend Rex Orange County yang di request dari Tams, kita lanjut ke request yang berikutnya. Dan ini masih bisa banget kalian yang pengen request sampai kelaran pukul 8 beswita nanti. Dan tadi ada Tams Daily dan juga beberapa teman-teman lainnya yang request Nabila Takiyah Cegil, dan juga dari Sria Selalu ya, yang bukan Sria Selalu, aku kebaca yang di bawah. Ada lagu barunya Roni Parulian yang harus banget kalian dengerin, karena ini jadi babak baru buat Roni sendiri dari lagu ini. Dan nantinya katanya ini membuka juga project-project baru, kata Roni ya, yang aku lihat dari presilisnya langsung, untuk lagu-lagu lainnya dengan tema yang memang hampir-hampir, bukan hampir mirip, tapi mungkin dibawanya dari lagu ini. Ada Cegil, Nabila Takiyah, dan Waltz Akhir Zaman Roni Parulian yang request dari Mai untuk teman-teman dari We Are One yang ada dimanapun.

Era Riprodu mencermasin teman terbaik kamu. Gimana teman-teman dengan Walls akhir zamannya? Udah pada nonton MV-nya? Yang jelas kita lanjut lagi ke request berikutnya. Ada Rio Laskar, Sumpah Mati, yang di request darinya Sria Selalu. Dan teman-teman dari Berbinar yang request lagunya Sabrina Leonor, teman-teman. Haha, dua lagu ini dulu sebelum ke lagu lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen request, mungkin satu lagu lagi boleh kali ya.

Era di Prodo Banjar masih teman terbaik kamu. Luka yang luas ini next requestan dari Simorangkir dan yang request ini darinya Bahrum. Nextnya selain luka yang luas Semi Simorangkir tadi ada Basir ya request Noah jalani mimpi semoga orang ada. Langsung aja kita putar keduanya.

Oke teman-teman Pro 2, setelah ada lomba sihir kita lanjut ke Vanessa Zironi Parulian. Dan ini takkan terulang yang direquest darinya Amalia. Lalu ada Cek nanti yang request lagunya Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Cek di saat teman-teman Pro 2.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Era Reprodu mencermasi teman terbaik kamu. Tiga lagu terakhir teman-teman bakal ketemu sama Change Mustahil yang di request darinya Miu, dan ada Yan yang request lagunya Edorama Blossom. Tadi sih sebagai lagu terakhir juga teman-teman akal ada requestannya dari Nanet dengan Padi Kasih Tak Sampai. Dan tinggi buat teman-teman yang udah gabung, udah request juga. Di sini jangan kemana-mana karena masih barengan Produ FM. Kita ketemuan di segmen berikutnya. So tetap di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2, kita udah tadi selesai dari request time di sore hari ini. Dan tentunya masih barengan aku di Pro 2 FM, yang mana di jam 6 ini kita bakal menunggu nanti di azan ya, untuk azan Fardu Maghrib di 18:26. Dan buat teman-teman, tadi sempat hujan sebenarnya, jadi harap hati-hati di jalan, siapa tahu jalanan juga sedang licin atau mungkin ada yang masih hujan di tempatnya. Hati-hati aja teman-teman, karena kita gak pernah tahu untuk kecelakaan baik tunggal maupun orang lain dan segala macam itu bisa terjadi kapan aja dan di mana aja. Jadi kalau bisa buat teman-teman selalu sediakan jas hujan dan selalu matuhi rambu lalu lintas, jangan ngebut, dan tentunya pastikan untuk selalu aman dalam berkendara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
2: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Aku rasa kami memang langsung tak pernah cinta dengan aku. Aku yang lahir dari kau bukanlah cinta, tapi kuasa.

Karena di Pro 2 menyerap pasien teman terbaik kamu tahun Pro 2. Kita nanti di 18.26 bakal mendengarkan azan di sore hari ini teman-teman, yang mana tentunya buat teman-teman yang lagi rehat atau emang mau jalan nunggu azan dulu, 18.26 santai aja teman-teman. Dan mungkin ngebahas hal sedikit terkait yang lagi rame di beberapa hari terakhir, ternyata banyak WNI yang pindah ke Jepang ya teman-teman untuk jadi superibus, dan gajinya ternyata wow. Aku juga mau 50 juta per bulan, siapa sih yang gak mau, karena lumayan nih dari apa ya, income-nya, kemudian juga stable employment atau kerja tetap dan lain-lainnya, dan banyak perlindungan-perlindungan yang memang mereka terima akhirnya. Tapi pasti kita perlu bisa bahasa Jepang dan lain-lain. Gak tahu sih gimana dari proses mereka menjadi supir bus di Jepang ini. Tapi yang jelas buat kalian-kalian yang mungkin tertarik, mungkin bisa dicari aja. Apalagi kalian-kalian yang memang punya pengalaman untuk menyupir dari bus itu sendiri, mengapa tidak dicoba aja teman-teman. Untuk ada kesempatan-kesempatan kayak gini, kapan lagi datangnya. Anyway teman-teman Pro 2, kita bakal ketemu lagi setelah azan nanti di 18.26.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

0: terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Pro 2 FM.
2: Sore, ceria.
1: Sore.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2.

0: gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Pro 2 FM. Sore.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman-teman Prodo. Tadi kita udah dengerin di untuk azan di Banjar, wilayah Banjarmasin di 18.26. Dan juga buat teman-teman Prodo, untuk malam hari ini tentunya buat kalian semua, tadi udah sempat hujan, jadi semoga aja gak ada hujan lagi ya untuk malam hari ini. Dan mungkin buat kalian juga yang mau bepergian, jangan lupa untuk bawa jas hujannya, karena kita gak pernah tahu tuh nanti kayak gimana-gimana. Siapa tahu tiba-tiba ada hujan di jalan sih ya. Kalau pakai mobil aman-aman aja, gak apa-apa teman-teman. Yang pakai kendaraan, aduh, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng, udah gokil-gokil banget, ini baju-bajunya malah kebasahan. Kan jadinya mood kalian pasti bakal seberantakan itu, teman-teman. Dan buat kalian semua, ini kita tentunya nanti di jam berikutnya atau di segmen berikutnya di jam 7 sampai jam 12 nanti bakal ketemu sama Edo yang nemenin kalian sampai kelaran pukul 12. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM teman terbaik kamu. Masih ada beberapa lagu lagi sebelum aku harus pamit, so jangan kemana-mana.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

RRI Prodo menjelaskan teman terbaik kamu. Abis ini jangan kemana-mana karena bakal ada Edo yang nemenin kalian semua sampai nanti kelaran pukul 12 di STMJ atau di Jaga Malam teman-teman Prodo 2. Dan buat kalian-kalian yang lagi relax, lagi santuy, lagi di jalan, hati-hati kalau yang lagi di jalan, yang lagi santai, selamat bersantai. Dan buat yang lagi kerja, semangat bekerjanya. Besok udah weekend, siapa tahu bekerja di hari ini bisa terbayarkan lah weekend besok. Buat yang bekerja besok sih semangat juga deh. Buat para pencari uang, pokoknya kita mah terus-terusan untuk bisa menghidupi diri demi bukan mengejar tapi menuju financial freedom itu. Anyway, thank you buat teman-teman Prodo yang udah gabung di sore hari barengan aku Febri. Dan aku minta maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk kalian yang mau kalau bingung mau kemana, mending ke RRI aja. Banyak banget makanan, banyak banget hiburan. Pokoknya langsung aja kesini. Anyway, sekali lagi aku harus pamit. Bye bye. Have a good night, teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ada kabar menarik dari ajang Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Lebih banyak dibanding edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Dan lebih banyak debutan dari Asia, Afrika, dan CONCACAF, Confederation of North, Central American, and Caribbean Association Football. Penambahan ini merupakan kebijakan dari FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai benua tampil di panggung dunia.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Disclaimer, you will meet two different types of Maria. A loving one

Di Brother FM, teman-teman pegang tangan Brother untuk Brother komenin edisi malam hari ini ya, teman-teman Brother. Banyak hal-hal lucu sebenarnya di akhir-akhir ini, teman-teman. Apalagi kalau misalkan kamu yang suka coba mencari-cari masih pola mengatur finansialnya gitu ya. Ada nggak sih yang ngerasa tiba-tiba kita tuh gak paham sama diri sendiri gitu. Niat untuk berhemat tuh kadang muncul ketika duit udah mulai habis ya, teman-teman. Siapa tahu kamu mengamalkan mengamalkan apa ya, mengamalkan cara-cara ini gitu. Karena wah, kayaknya harus berhemat nih, tapi pas uangnya udah sedikit gitu, teman-teman. Atau kamu punya trik lain gitu untuk mencegah finansial mepet ya, bukan financial freedom tapi financial mepet di zaman-zaman now. Langsung ke WhatsApp aja 0811-531-420 dan aku sekalian bacain beberapa komentar dari teman-teman juga untuk menemani kamu di malam hari ini ya, teman-teman. Sebelum nanti kita ke request time selain satu ini di Produ FM.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
6: Kamu masih bersama Pro 2. Teman-teman.

di Brother FM, teman terbaik kamu tahun Pradua. Masih bareng ada di STMJ sampai tengah malam aja, teman Pradua. Ayo, ayo, siapa teman-teman yang punya apa ya, usaha STMJ, ayo kita gabung ke halaman RRI Banjarmasin yuk, biar bisa nge-STMJ bareng nih teman Pradua ya. Kayaknya wedang jahe terus juga susu jahe anget-anget di halaman RRI sedap ya. Anyway, teman Pradua, dan juga masih bareng Edo ngobrolin di Pradua Komenin seputar niat untuk berhemat yang ternyata tuh bisa aja muncul ketika duit udah mulai menipis ya. Kalau udah mulai habis, ini kan mulai habis ya, berarti belum habis teman Pradua. Menuju kesengsaraan yang tiada tara lah ya. Jadi buat teman-teman kira-kira ada apa ya? Ada siasat enggak kalau misalkan ternyata wah aku pokoknya ya kalau berhemat tuh ada tanda-tandanya gitu. Salah satunya mungkin duit yang menipis mungkin ya teman Pradua. Ada dari Ed Chandra 182121, enggak paham lagi konsepnya katanya. Pas gajian pengen nabung sudah dapat tinggal ampasnya doang. Waduh, banyak pembayaran ya kayaknya teman-teman ya. Dicek lagi subscription-nya apakah dibutuhkan ya tiap bulan atau tidak ternyata. Ada juga dari @bcders, udah niat berhemat tapi besok gajian. Waduh, udah tahu besok gajian sih kayak habisin aja yang hari ini sama Pradua ya buat beli macam-macam. Tapi kamu tipikal yang mana? Bisa berhemat gak nih atau nunggu financial mepet dulu ya, bukan financial freedom, nunggu financial mepet dulu baru mikir untuk berhemat gitu. Jadi misalkan anggap sisa apa ya, uang sisa 200.000 misalkan. Kita ke gaji berikutnya sisa 1 minggu. Waduh, ngapain aja nih? Apa yang dipangkas nih? Baru dipikirin ya teman Pradua ya.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Di Pradio FM, teman baik kamu tahu Pradio. Masih barengan di Pradio Komedi untuk edisi malam hari ini. Ketika niat berhemat muncul saat duit udah mulai habis, kayaknya ini adalah tanda bahwasanya kita mesti punya strategi yang bagus ya untuk menghindari kesengsaraan berikutnya di bulan-bulan lainnya lah ya teman Pradua. Kan banyak dari teman-teman yang memang survive-nya itu per bulan gitu. Jadi kayak gajian hitung-hitung ternyata cuma bisa hidup sampai tanggal 15. Wah, berarti perlu perencanaan yang lebih matang biar sampai akhir bulan tetap aman ya teman Pradua. Dan masih barangnya ada juga menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Tapi setelah ini kita bakal menuju music live chat dulu ya teman Pradua. Untuk menemani malam. Malam apa ini ayo? Malam Sabtu kamu ya. Di weekend ya. Jadi selamat weekend teman Pradua yang lagi enjoy juga di halaman RRI Banjarmasin. Selamat menikmati kulinernya dan juga selamat menikmati suasana malam di Banjarmasin dan sekitarnya dari pinggiran jalan halaman RRI Banjarmasin PAL 3,5 Jalan Ahmad Yani. Masih bareng ada di Pradua FM.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: 2. Di Prodi FM, teman terbaik kamu tahu Prodi, sekarang saatnya info Prodi untuk edisi kali ini. Info yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk kabaran Banjarmasin. Hari UMKM International atau Micro Small and Medium Size Enterprises Day diperingati setiap 27 Juni sebagai momentum global untuk memberikan perhatian terhadap peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian dunia. Peringatan ini menjadi ajang untuk memperkuat dukungan terhadap sektor UMKM yang menjadi pergerak utama ekonomi masyarakat.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Tabalong. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong menggelar kegiatan donor darah dan sukarela dalam rangka praperingatan Hari Anti Narkoba Internasional 2026, yang mana kegiatan berlangsung di kantor BNNK Tabalong pada Kamis 25 Juni 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan pada Jumat 26 Juni 2026. Diperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada siang hari hingga diperkirakan berlangsung sore hari tadi. Wilayah yang berpotensi terdampak pada awal periode peringatan meliputi Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, serta Kota Banjar Baru. Dan BMKG mengingatkan masyarakat di wilayah tersebut agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih bersama Pro2, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM.
2: Di Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2, sekarang saatnya kita ikuti Music Live Chat untuk edisi kali ini bersama Batas Senja X Shumoag yang disiarkan langsung dari Pro2 RRI Jakarta.
3: Flyer gitu ya. Jadi kemana-mana, tetap di sini aja bersama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Lab Cuma bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Lab Cuma gak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Yeah, very good. I
0: have
1: to say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrolnya bakal terminin sama
1: Rini.
0: Sama?
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: Very good.
1: I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: How old are you? I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in the school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's like school holiday right now.
0: Holiday, lagi liburan. Okay.
1: Yeah. 2 weeks. Yeah. 2 minggu.
0: Dua minggu liburnya. Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Fist ini termasuk debut atau sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi.
1: Is it Iron Fist your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: when you start to write the songs?
2: Before when I was 8 I wrote some songs like a rap song but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Fist ini bukan lagu pertama aku tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: you? Or neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
0: Oh. Okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Guitar?
0: Hmm?
2: Before I didn't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem because you like rap ya?
2: Yeah? Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi
0: doang. Inspirasi doang gitu.
1: Yeah.
0: Tapi enggak ngajarin kayak gitu
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia
0: ya
1: doang di keluarganya yang bisa main gitar.
0: Oke, okay. Gila sih itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs,
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play
0: the guitar. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagu Jabatan Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Syumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senja genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi yeah. Menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah itu gimana? Boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senja?
1: Can you tell us how apa mas tadi mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan.
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senja and finally do the collaboration together with Batas Senja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senja, so I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. Mm-hmm. So after that, I sent to him, and then he very like it. Mm. Then he do his arrangement. He add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah sebenarnya Iron Veins ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Veins. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senja dan Batas Senja sangat suka sama Iron Veins. Terus habis itu Batas Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senja.
0: Nah pertanyaannya kenapa Batas Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senja is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah. He also now wants to do another.
0: Jadi itu ya mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya.
2: Mm-hmm. And saya
0: mat. From God ya, yes. Setuju, agree. Ya dan nanti kita masih bakal ngobrol pokoknya sama Syumbo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Syumbo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, AJ. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 International Competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna. Pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, akhirnya memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja oke gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When Batas Senja said they want to collaborate with you with Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that, he make his vocals, and he send me his lyrics. And then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals. Because his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And to match his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, yeah, menggabungkan style dari dulunya.
2: Mengimbangi stylenya Batasannya dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right?
1: Iya.
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus apa berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans.
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
0: 5 tracks, okay. How long
2: is it?
1: 3 months.
0: 3 months, oh, lumayan, 3 bulan ya bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Apa impressionnya dari Shumo gitu dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become? I mean the song become you and Batas Senja.
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. Because he changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo AJ.

0: Nah, itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eiji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan song?
2: The meaning, right?
0: Yeah, yeah, the meaning.
2: So very emotional song because I like it. But the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Veins is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi tuh Iron Fans ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia, yeah, untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yeah. Yeah. Yes.

0: Ini udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fans is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fans.
2: Not one with Batis and Jam, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batis Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batis Senja? Iron Fans?
2: Yes, Iron Fans.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fans. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Iya. Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, saya itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
1: Hey. Oh, hey. Ask about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya, Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne Sydney, gitu ya. Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Nah, berarti apakah Shumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, iya banyak okay, banget.
0: Banyak banget dari Indonesia. Dari TikTok. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Shumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bareng sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday, but not released yet.
0: Oh, kapan rilisnya kapan itu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: SHUMOAG.
0: Oke.
2: Okay. Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, and YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo AG, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke. Ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet, right?
1: Not yet.
0: Not yet ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, okay, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it was very clean and the people is very kind. Most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all people listening this radio to listen Iron Veins one time to see if they like it, they can listen more. They'll definitely like this song.
2: Okay. Jadi please semua yang dengerin radio tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
0: Oke, okay, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, okay? Oke, okay, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu tadi gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Here we go, Shumo AG.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh, dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam, lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Jaga kesehatan mata, terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: Boros amat nih nyemprotnya.
4: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
3: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
4: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
3: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
4: Maksudnya?
3: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
4: 3M plus? 5.550?
3: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
4: Oh, gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
3: Kemana?
4: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

gak nyambung ke sakuranya First RM ya tahun peradua, tapi kita lanjut ke community talk untuk edisi malam hari ini. Dan semoga kabar teman-teman baik ya di malam Sabtunya, sehingga bisa menikmati weekend kamu tahun peradua. Dan di malam hari ini bareng Edo masih menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Kita ngobrolin seputar beberapa komunitas seru yang bisa kamu ikuti secara online. Siapa tahu nih tahun peradua pengen cari keseruan dari dunia digital dan juga teman-teman online-nya nih ya, biar bisa bertambah lah ya tahun peradua. Nah ternyata ada komunitas yang memang secara online itu bisa tetap mengikutsertakan kamu dalam kegiatannya ataupun juga kegiatan dari keanggotaannya tahun peradua. Dan memang di era digital sekarang tuh menyalurkan hobi tuh gak harus ketemu langsung ya. Banyak komunitas hobi yang aktif secara daring yang bisa kamu ikuti dari mana aja. Gak cuma seru, komunitas-komunitas yang bakal aku share ke kamu malam hari ini bisa jadi tempat belajar, berkembang, dan juga bertemu teman baru teman peradua. Tapi selain satu ini di Peradua FM.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
3: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
3: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
4: Kamu masih bersama Pro2, teman

di Brother FM, teman baik kamu tahu Brother, dan masih bareng ada di Community Talk untuk ngobrolin seputar beberapa komunitas online yang bisa kamu ikuti ya teman Brother, dan hobi juga biar lebih apa ya meningkat skillnya, dan juga buat teman-teman yang mungkin pengen cari relasi. Nah, yang pertama kita punya komunitas hobi online. Salah satunya adalah menulis online. Platform seperti Wattpad, Kompasiana, atau komunitas penulis di Telegram dan Discord ini jadi tempat berkembangnya para penulis muda. Yang pasti banyak banget lah bertebaran ya. Kamu bisa cari masing-masing untuk komunitas menulis online ini, karena memang pada akhirnya kita bisa secara online untuk berbagi pengalaman dan juga mungkin tips-tipsnya juga teman pro dua ya. Selain itu ada juga komunitas fotografi digital. Nah, untuk gabung di forum atau grup seperti Indonesia Street Photographer ISP atau komunitas Instagramer lokal, ini bisa menambah insight dan juga skill kamu. Selain itu ada juga komunitas gaming, karena dari game casual sampai e-sport, kamu bisa menemukan banyak komunitas di Discord, Facebook, grup, bahkan lewat TikTok ya teman pro 2. Nah, sementara dari 3 bidang ini mungkin ada dari kamu yang masuk ya, untuk menulis online, fotografi digital, dan juga komunitas gaming yang memang menunjang hobi teman-teman walaupun belum bisa turun secara praktek gitu teman pro 2 ya, secara online, tapi setidaknya bisa berbagi lah. Misal komunitas gaming kamu pengen tahu game apa yang lagi rame gitu ya teman pro 2, biar bisa dimainin pas waktu santai, atau pengen beli konsol game yang gimana nih yang asik dan juga compact. Nah, salah satunya keuntungan kamu masuk ke dalam komunitas seperti ini adalah bisa berbagi bareng ya teman pro 2.

Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi.

0: Intermezzo.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

Di Berada FM, teman terbaik kamu, teman peradua. Dan masih bareng Edo untuk sharing beberapa komunitas online yang bisa kamu ikuti ya, teman peradua. Selain tadi ada komunitas menulis online, fotografi digital, dan juga komunitas gaming. Kamu yang suka baca buku juga sebenarnya ada kok ya, komunitas online untuk para pecinta buku seperti book club online. Kok disingkat dok ya? Kayak Goodreads Indonesia atau diskusi buku via Zoom. Ini makin ramai dan juga produktif ya di zaman-zaman digital sekarang yang bisa kamu ikuti juga. Selain itu ada komunitas desain dan ilustrasi. Komunitas hobi online selanjutnya yang satu ini teman produk banyak di Behance, DeviantArt, dan juga Telegram yang aktif berbagi tips, review tools hingga membuka peluang kolaborasi. Kalau DeviantArt sih dari zamannya SMA aku udah tahu banget ya teman produk. Ini tuh tapi internasional ya. Jadi buat kamu yang mungkin pengen cari-cari relasi juga boleh ya, teman berdua. Komunitas bahasa asing juga ada, kamu yang mungkin suka belajar bahasa bareng lewat komunitas seperti Language Exchange, Duolingo Club, atau grup belajar bahasa di WhatsApp dan Telegram untuk mencari teman komunikasinya mungkin ya, language buddies ya teman berdua, biar lebih bisa atraktif dan juga komunikatif. Mungkin bisa diajak telepon, harusnya sih ada ya komunitas yang seinteraktif itu. Tapi kalau masalah online yang pasti kita menyesuaikan komunitas yang tersedia ya teman-teman.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Saya Haji Muhammad Jamin Aer, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus, jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
3: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahun Prado Dede untuk Community Talk edisi malam hari ini ya. Lanjut langsung kita ke request time untuk edisi malam ini tahun Prado. Aku buka dari WhatsApp dulu, ada dari Lara Purnamasari yang request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Udah aku playlist dan siap diputerin, langsung kita play tahun Prado ya. Dan juga ada Nanang yang request lagu Cakrakan Adalah Aku. Check this out.

Di Pradio FM, teman terbaik kamu Tamu Pradio adalah aku, Cakrakan ya Tamu Pradio, yang di request sama Nanang di WhatsApp. Kita lanjut lagi untuk requestan berikutnya dari Bahrum yang request lagu dari Event 17, Jangan Paksa Rindu. Udah kita balas dan siap diputerin. Terus juga ada dari Novita Sari yang request lagu Rani Parilian, lagu terbarunya ya, Walls Akhir Zaman. So, langsung aja kita puterin untuk dua lagu berikutnya Tamu Pradio, dan keep tuning karena setelah ini aku bakal live TikTok. Jadi ditunggu aja teman-teman untuk requestannya di malam hari ini.

Di Brada FM, teman terbaik kamu tamu Brada 2 masih bareng Edo di request time untuk edisi malam hari ini. Lanjut ya, ada Amalia di WhatsApp yang request Vanessa Haji dan Rani Parulian dengan Takkan Terulang. Terus juga dari WhatsApp, dari live TikTok kita tamu Brada 2. Ada dari Mai yang request lagu Menghargai Kata Rindu sama Mas Al Sabil. Dua lagu berikutnya ya.

Di Brother FM untuk Nobega Mutong Radio 2. Request yang berikutnya dari Aulia Safira ya, yang request Edorama dengan I Don't Belong To You, dan juga Bubble dengan Charlie Puth ya, Smells Like Me nya Tong Radio 2. Check this out and keep tuning.

Aduh, kalau dengerin lagu Charlie Puth Smells Like Me ini kayaknya emang berasa yang nyanyi nggak move on aja gitu temen-temen ya. Anyway, lagu berikutnya, requestan lainnya tahun pro 2 aku bacain. Ada yang request lagu Pasto dengan Kisah Kasih di Sekolah. Ini, aduh, saking banyaknya chatnya nih teman-teman. Agak rame juga malam ini ya. Ini dari tahun pro 2 yang request di TikTok. Siapa yang request Pasto Kisah Kasih Sekolah? Masih ada nggak? Masih ada nggak? Tapi kita puterin dulu ya, nanti kabarin. Soalnya tenggelam banget. Terus ada Saidah yang request lagu Jesse Barrera dengan Constant. Check this out.

di Brada FM, teman terbaik kamu, tamu Pradua. Lanjut, ada yang request cegil dari Nabila Takiyah. Ya, terakhir, back burner ya. Ayo, siapa ngaku nih yang request cegil? Tapi aku puterin aja, tamu Pradua ya. Karena udah di request. Dan juga dari 3 orang di WhatsApp, ada Skin Tipik ya, yang request lagu Sembuh Kembali dari Sabrina Lenor. Terus juga Galuh Puspitasari request lagu yang sama, sama Savana yang request lagu yang sama, tamu Pradua. Jadi kita puterin juga Nabila Takiyah, cegil, dan Sabrina Lenor, Sembuh Kembali. Check this out.

kamu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Di Berada FM, teman terbaik kamu, tahun peradu Sabrina Leonor sembuh kembali. Aku bacain requestan berikutnya ya. Ada masih 3 terakhir ya. Top 3 kita di ujung request malam hari ini. Ada Nicky Baker dengan Sumpah Mati yang di request sama Noel di live TikTok kita. Pas banget, kita sisa 1 poin untuk diisi. Terus juga ada dari Feb yang request Feb Second of Summer dengan Amnesia. Sebelum nanti kita puterin lagu terakhir ya sebagai penutup di request time kali ini. Check this out.

di Berada FM, teman-teman baik, kamu tahu Radio 5 Second of Summer dengan Amnesia. Ini di request dari Feb ya, di live TikTok kita. Terus ada request yang terakhir dari Ian yang request lagu lagu apa ya gitu. Lagu sakral. Ada Nicky dengan Back Burner. Jadi thank you banget buat teman Pro2 yang udah dukung request time-nya, udah ikutan gabung. Dan jangan lupa besok masih bareng aku teman Pro2. Kita ketemu nanti di siang untuk santai siangnya ya. Jadi dari jam 11 bakal langsung live TikTok ya teman Pro2. Tapi jam 10-nya masih ada musik perantara dulu. So, thank you sekali lagi semuanya. Keep tuning terus di 90.5 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam, dijaga malam dan juga STMJ. Sampai tengah malam aja di 95.5 FM, teman terbaik kamu. Eda pamit, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya untuk request time.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Selain dapat menjadi sumber penyakit, banjir yang menggenangi rumah warga juga akan memberikan dampak secara fisik, seperti terganggunya mobilitas, bangunan yang rusak, hingga memakan korban jiwa akibat dari aliran air yang deras maupun reruntuhan bangunan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan pasca terjadinya banjir. Di antaranya adalah, yang pertama, secepatnya membersihkan rumah dan halaman dari sisa air banjir, lumpur, dan sampah. Yang kedua, waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular, lipan, hingga nyamuk yang terbawa aliran banjir. Yang ketiga, segera gunakan persediaan air bersih untuk mengurangi resiko diare. Yang keempat, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman-kuman penyakit. Yang kelima, selalu waspada terhadap potensi banjir susulan. Dan yang terakhir, waspada terhadap aliran listrik dan gas yang ada di dalam rumah. Dengan melakukan hal penting pasca banjir, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan kita terhadap hal-hal yang tidak diinginkan pasca banjir terjadi. Tetap waspada dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang tidak terdampak untuk segera mendapatkan pelayanan dan penanganan secara cepat dan tepat.
1: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir,

0: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: persatuan dan kepedulian tak semakin pudar. Teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program A2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini 27 Juni 2026 melalui frekuensi 50 FM dari Banjarmasin. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah maha adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar, dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan, ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal, agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.

0: teman-teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Kamu masih bersama Produk.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Manajemen pemulihan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana. Dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan fase-fasenya yaitu rehabilitasi adalah perbaikan atau pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana, dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Dikutip langsung dari rri.co.id. Kali ini dirilisnya single Was Akhir Zaman, penyanyi single terbaru berjudul Was Akhir Zaman, dimana pada Jumat 26 Juni di berbagai platform musik. Lagu ini menjadi langkah awal Rani memperkenalkan arah musik baru yang lebih eksploratif, sinematik, dan juga berani beda. Single ini menghadirkan nuansa musik alternatif dengan pendekatan cerita yang lebih luas dibandingkan karya-karya Rani sebelumnya. Di mana lagu tersebut menghabiskan dua insan yang memilih tetap bertahan bersama dengan situasi yang sulit dan juga penuh ketidakpastian. Dan Rani Paul ini dikenal sebagai penyanyi muda dengan karakter yang kuat dan penyampaian emosi yang juga autentik.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut informasi berikutnya masih dari RRID, di mana kali ini datang dari dunia pendidikan dan juga tentunya didatang dari berbagai macam hal. Tentunya dikatakan bahwa pendidikan dan juga ajaran atau arah pembangunan berkelanjutan, dan dengan lumayan setiap tahunnya juga peringat sebagai hari pendidikan dan juga yang lainnya. Tentu saja kali ini masih menjadi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, menjadi pendidikan bermutu untuk semua dan juga menghadirkan dimensi bagi yang lainnya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Kayaknya tadi BMLM yang juga melaksanakan dan juga berbagai hal lainnya yang juga bisa dijadikan memproses dan juga mengulang beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kali ini dari kegiatan BMLM itu sendiri bisa dijadikan beberapa preferensi untuk kegiatan-kegiatan kedepannya. Dan kali ini, informasi kali ini teman Pro 2 bisa kamu baca selengkapnya di rri.co.id dan bisa kamu dengarkan setiap harinya di RRI Digital.
0: Info Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

udah ngasih teman terbaik kamu. Apa tadi? Cree getting over you, teman-teman Prodo. Gimana kamu pagi ini di Sabtu terakhir di bulan Juni? Nah, karena besok udah Minggu, Senin, Selasa udah masuk ke bulan Juli, teman-teman Prodo. Jadi ini bisa dibilang Sabtu terakhir di bulan Juni. Week is good ya. Karena ini udah masuk ke weekend, udah bisa olahraga, udah bisa santai. Teman Prodo, kamu gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Makanya kamu harus makan sehat kalau ditemenin sama aku di Spada T-Zone sampai dengan jam 10 pagi nanti. Sekucing di Prodo yang masih

0: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Eropa masih teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Spada, teman Prodo di Selamat Pagi, teman Prodo di T-Zone ya. Tuh gak teman Prodo, kalau misalkan ternyata jahe itu bisa nurunin demam loh teman Prodo. Jadi saat demam tuh kan tubuh tuh kayak gak enak ya. Dan wedang jahe itu kerap kayak jadi andalan rumahan lah untuk bantu tubuh terasa lebih enak dan nyaman. Nah, sensasi hangat dari jahe ini ngebuat minuman ini sering dipercaya mampu meredakan flu, masuk angin, hingga demam dan ringan. Nah, makanya nih sejumlah penelitian menunjukkan bahwa katanya memang berpotensi jahe ini meredakan dan meringan berkat efek antiinflamasi yang dimilikinya. Meski demikian, jahe itu tetap tidak dapat menggantikan obat penurun panas maupun pemeriksaan medis, terutama jika demam tinggi tuh berlangsung lama, teman Pro 2. Dan katanya dalam studi yang berjudul Immunomodulatory and Anti-Inflammatory Therapeutic Potential Gingerols, jahe diketahui mengandung senyawa aktif seperti gingerol, senjol, gingerin, dan juga ketiga senyawa yang memiliki efek antiinflamasi, antioksidan sekaligus membantu mengatur respon imun tubuh. Intinya jahe lumayan kuat lah untuk membantu. Sampai suka jahe? Duh, aku suka lagi teman Pro 2, tapi kenapa ya? Karena pedes itu aku gak nyaman. Tapi banyak banget teman aku yang suka banget, bahkan sampai kayak harus minum itulah gitu kalau misalkan pagi ataupun di masa-masa tertentu teman berdua.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
3: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
2: 100 meter lagi putar kanan.
3: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
2: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
3: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok putar balik arah. Terus sekarang kemana lagi nih kita nih?
1: Selamanya teknologi dapat diandalkan.
4: Malu bertanya, sesat di jalan.

Erwin sih nonton terbaik kamu. Terus kita bahas jahe ya, teman pro 2. Tapi which is good ya, bener ya teman pro 2. Tapi tau gak sih, kalau kali ini kita mau bahas pola makan yang baik ya teman pro 2, dengan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak bisa meningkatkan resiko penyakit berbahaya. Itu penting banget ya. Dan sebaliknya, terlalu mengatur pola makan juga gak baik. Misalnya terlalu detail menghitung asupan kalori, menambah daftar pantangan makan agar bisa lebih terlangsing, bisa menimbulkan stres, terus juga beberapa aturan lain lah nomor 2 yang tidak sejalan gitu. Sebagai solusinya, coba untuk nerapin intuitive eating atau makan intuitif atas jumlah prinsip yang bisa diterapkan jika kamu mencoba. Nah, intuitive eating ini kayak disebut adalah fokus pada perilaku yang baik untuk kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan. Dalam konsep ini, kita tuh diajak untuk berdamai dengan semua jenis makanan, tujuannya untuk membantu kita menyelaraskan diri dengan sinyal tubuh tentang apa dan berapa banyak yang harus dimakan. Nah, dengan belajar mendengarkan secara tubuh, seorang tuh bisa membangun cara makan yang berkelanjutan dan gak perlu lagi mikir kalori, apalagi membatasi yang namanya makan, teman-teman.

0: closed.
1: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
2: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
3: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
2: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
3: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
4: Sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.

Era berulang sih teman terbaik kamu, teman Prodo masih di pada Tizo. Tau gak sih teman Prodo ternyata tadi nih yang intuitive eating itu ternyata tuh banyak ada beberapa prinsipnya lah yang mungkin bisa kamu terapkan juga. Tadi kan kalau misalkan kamu gak ngerti gitu kan, apa sih yang harus terapkan? Nah ternyata yang pertama adalah jangan ikuti pola diet tertentu, karena mengikuti pola diet tertentu itu justru dilarang jika kamu menerapkan intuitive eating, karena mengikuti aturan makan yang naik ketat gak menjamin berat badan akan turun dan jam jangka panjang. Dan ketika makan dibatasi, tubuh kamu tuh jadi memungkinkan nggak dapat nutrisi yang cukup untuk bekerja secara optimal. Terus juga makanan saat lapar, perhatikan rasa kenyang, pilih makanan yang membuat nyaman, hormati perasaan tanpa menggunakan makanan, dan juga hormati tubuh, gerakan penuh kesadaran, juga menghormati kesehatan ya teman-teman berdua. Terus yang jelas sih lebih ngerti aja kalau misalkan banyak hal yang bisa kita atur lah, intinya teman-teman berdua untuk si pola makan intuitive eating ini. Santai aja, jangan terlalu diberatkan supaya kalian juga nggak ngerasa riweh lah gitu dalam kondisi pengen diet dan mengurangi makanan. Ini kuatin aja teman-teman berdua ya, supaya kalian

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request time di Pro 2. Program

Ngerawasin teman terbaik kamu lah, terima kasih pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Thank you banget nih yang udah bahas-bahas tentang informasi dari dunia lifestyle ya teman Produa. Jangan kemana-mana, selain ini bakalan ada informasi lainnya. Kita ngerawasin teman terbaik kamu.

0: Sabala Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Anyway, masih untuk terbaik kamu di jam 7 aja nih teman-teman Pro 2. Wih, semakin terang, matahari semakin naik. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Perakhiran cuaca sudah pasti. That's good, that's fun. Teman-teman Pro 2 kita bakal bahas habis ini. Jadi jangan kemana-mana, tapi berada di rumah sini teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar

Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Rewel Malsing, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita ke informasi yang pertama ya di pagi hari ini, yaitu teman Prodo tau dong. Kalau misalkan ini kan lagi rilis Piala Dunia ya, jadi ada nobar nih di beberapa tempat gitu ya. Dan ada beberapa titik nobar bola gembira resmi tersebar di Kalimantan Selatan. Per 22 Juni, TVRI Kalimantan Selatan merilis daftar 100 titik lokasi nobar bola gembira resmi yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalsel. Nah, lokasi itu di sejumlah ruang publik, instansi pemerintah, kepolisian, hingga area komersial yang dapat menjadi pilihan masyarakat untuk menyaksikan pertandingan bersama Pro 2. Dan emang sudah disediakan lah gitu supaya kalian semua tuh bisa nobar. Gimana? Udah pada nobar belum sejauh ini Pro 2?

0: buang sampah sembarangan.
1: Loh kenapa sih? Itu kan sampah.
0: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi. Mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
1: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
0: Nah itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
1: Jangan dibuang sembarangan.
0: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.
2: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

Rebel yang masih teman terbaik kamu, teman produ, udah jam 7:30. Masih di Spada juga, teman produ, kita masih bahas tentang belakangan ini banyak banget warga Banjarmasin yang mengeluhkan cuaca yang terasa lebih panas dan terik dibanding biasanya. Aktivitas di luar ruangan tuh pada siang hari terasa lebih menyengat, sementara hujan mulai jarang turun di sejumlah wilayah. Fenomena El Nino menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia, dan El Nino juga terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik menghangat, sehingga dapat mengurangi curah hujan dan membuat musim kemarau terasa lebih kering serta panas. Selain membuat aktivitas sehari-hari menjadi kurang nyaman nih, teman produk cuaca panas juga berkepanjangan dan meningkatkan risiko dehidrasi dan kelelahan akibat panas, hingga kebakaran lahan di daerah yang rentan. Masyarakat diimbau untuk memperbanyak konsumsi air putih, mengurangi aktivitas di bawah terik matahari, dan juga terus memantau informasi cuaca dari BMKG. Menurut kamu, teman produk, di Banjarmasin gimana? Kalau menurut aku sih lumayan ya, lumayan panas banget sih akhir-akhir ini, dan panasnya tuh kayak, iya bener-bener, aduh, kayak kita tuh masuk ruangan berasa langsung kayak nyus gitu, langsung kayak ketutup karena saking panasnya. Biasanya kalau panas biasa aja tuh masuk ruangan AC ya udah gitu, santai aja. Ini kalau ruangan berasa langsung kayak cus, langsung berkurang panasnya, langsung dingin gitu seketika, teman produk.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.

masing-masing teman terbaik kamu atau teman pro 2 gitu, langsung lanjut ke informasi berikutnya. Ini pelari kalsel pakai jersey brand lokal dari Banjarmasin di Mandiri Jogmar katanya 2026. Brand lokal yang dimaksudnya adalah kualitas yang di ajang lari pada Mandiri Jogmar. Sejumlah pelari asal Kalimantan memilih menggunakan jersey dari Menara Sport untuk menghadapi race half marathon hingga full marathon. Salah satunya adalah Abdi Rifan Husna yang sukses menyelesaikan kategori full marathon, di mana menurutnya jersey Menara Sport terasa ringan dan adem, mampu menyerap keringat dengan baik dan juga cepat kering. Bahkan setelah mendapat siraman di air di kilometer 40, jersey dikenakan kembali kering hingga berhasil mencapai garis finish. Kepercayaan pelari ini menjadi bukti bahwa brand lokal menyelesaikan mampu memberikan kenyamanan dan performa di race berjelak puluhan kilometer. Keren banget.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget?

0: Dari tadi liatin depan laptop terus. Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

Rewind Informasi teman terbaik kamu 53.7 terus chatting aja. Jangan kemana-mana, selain ini masih banyak banget informasi di Spada Secret Chainingnya, pastikan aja kamu jangan kemana-mana, oke? Okay?